0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Cermin lagi untuk belajar bahasa Jawanya.
1: Ya, ketemu mana?
0: Ya, ramai ni yang suka bahasa Jawanya, Wak.
1: Alhamdulillah.
0: Makin pandai katanya.
1: Makin pandai, makin pintar.
0: Ya, makin pintar banget, Wak. Okey, Wak, hari ini perkataan apa pula yang kita nak belajar?
1: Dino iki ayati, kau yang ini, Moni ni. Liburan ning Johor, hati senang, pikiran seger.
0: Ini senang, Wak. Liburan dan Johor, hati senang, pikiran segar.
1: Okey. Apa maksudnya tu?
0: Maksudnya, bercuti di Johor ni, hati tenang, fikiran nyaman.
1: Wis pandai lagi. Okey, sepatah sehari, dapat ke tidak?
0: Sepatah sedina, enter opera.
1: Wah.

semua pihak supaya terus berganding bahu bagi merealisasikan visi Maju Johor menjelang 2030. Speaker Dewan menangguhkan sidang Dewan pada pukul 11 pagi. Sekian laporan Dewan Aina Jamuk Mazlan dibantu penolong jurutera Normaria Ismail, Muhammad Faizal Muhammad Ripai dan Tiva Kumaran Krishnan serta penolong jurutera Unit MCR Nur Ain Jiman.

0: Inilah Golfa, tiada pengganti baru saja menghiburkan anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari.
1: Ya, seperti biasa untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat, kita ada Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya perkongsian program-program menarik, fakta-fakta menarik. Okey, kita bawakan untuk anda pada hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tetamu kita yang telah pun bersama-sama dengan kita, Kis, pagi ini.
0: Kita ada Puan Nur Hidayah binti Ibrahim dari Penolong Pegawai Syariah Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor.
2: Okey.
0: Selamat pagi, Puan.
2: Selamat pagi. Puan Kis. Safia.
1: Yeah.
0: Puan dah
2: roti je.
0: Roti je. Boleh lah.
1: Boleh lah. Air sejuk pagi tadi.
0: Lapik perut sikit kan. Puan sebelum ni dah pernah bersama dengan kami
2: Betul.
0: Jadi hari ini tajuk yang kita akan bicarakan dalam Nur Sakinah hari ini, tunggakan nafkah. BSK boleh bantu ke? Itu tajuknya, Safi.
1: Baik, bila cakap berkaitan BSK ni, dia bukan basikal Dia bahagian sokongan keluarga.
0: Betul. Itu dia singkatan dia. BSK basikal
1: Okey, baik Puan. Kita akan bercakap berkaitan tunggakan nafkah. Ada orang yalah yang mana telah pun diamanahkan oleh pihak mahkamah selalunya diperintahkan oleh pihak mahkamah sekian-sekian jumlahnya sebulan berapa. Namun begitu ialah kadang-kadang ada juga yang khilaf, ada juga yang tertunggak. Jadi ada yang tunggu setahun, dua tahun, ada yang cerita tu lah dah 3 tahun, 4 tahun tak ada bagi nafkah ni. Jadi mereka mungkin nak minta bantuan dengan BSK ni, bantuan sokongan keluarga.
2: Okey, mungkin ada ramai yang dah tahu dan mungkin ada ramai juga yang tak tahu tentang kewujudan BSK ni lah. BSK bukan basikal ya. Bahagian sokongan keluarga. Sebab ada orang kata BKS. Bukan BKS, dia BSK. Bahagian sokongan keluarga. Okey, bahagian sokongan keluarga ni adalah ni bahagian yang ditubuhkan di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berperanan membantu pihak-pihak untuk menguatkuasakan perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Tetapi perintah ni tidak dipatuhi.
0: Jadi siapa sebenarnya yang boleh mendapatkan bantuan daripada BSK ni, Puan?
2: Okey, yang boleh mendapatkan, kita kata perkhidmatan lah BSK lah, mana-mana orang lah. Tapi yang penting dia ada perintah.
0: Dah ada perintah.
1: Dah ada perintah lah.
2: Bukan dia baru nak buat tuntutan ke.
1: Tiba-tiba jumpa
2: BSK. Tak boleh lah. Dia kena, bila datang BSK tu, mesti dia kena bawa sekali.
0: Maknanya dah ada rekod dia lah.
2: Contoh
0: bermula tahun 2021, bermulanya perintah. Bermulanya yang perintah untuk bayar.
2: Yang penting adalah perintah tu yang bila biasa kan dah habis proceeding case tu, akhir sekali kita akan dapat perintah. So dalam tu ada terma-terma berkenaan dengan nafkah.
1: Baik, selalunya macam tadi Puan cakap, tapi saya yakin selalunya yang akan berjumpa dengan BSK ni wanita lah kan.
2: Ya, betul. Golongan
1: ibu lah kan. Jarang lelaki, takkan lelaki pula nak pergi jumpa BSK. Saya ni isteri saya tak bagi saya nafkah. Apa dah sakit, dah salah ni cik.
2: Betul.
1: Kan, jadi selalunya jenis-jenis kes yang biasanya dikendalikan oleh BSK ni, selalu kes-kes yang macam mana?
2: Kes yang okey, BSK ni untuk mudah faham, kita hanya menguatkuasakan perintah berkaitan dengan nafkah je. Nafkah ada empat. Iaitu nafkah isteri, nafkah anak, nafkah idah dan juga mutah. Selain daripada itu, kita tidak ada bidang kuasa untuk kuasakan.
0: Hak penjagaan anak segala tuntutan lain tak
2: betul.
0: ada.
2: Sebab ada je yang datang, contoh dia tak dapat anak dia, dia nak kita kuatkuasakan, tak boleh lah. Jadi tak ada bidang kuasa untuk tu.
1: Bidang kuasa dia ada empat saja kan tadi. Tunggu-tunggukan nafkah anak.
2: Nafkah anak, nafkah isteri, idah, mutah.
1: Baik, ada lagi perkara-perkara menarik kita akan bawakan, Kis, sekejap lagi.
0: Selepas lagu ini, Adira, Sayang Orang Yang Sama. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baik, kita masih lagi dalam Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya. Tajuk dibawakan tengahkan nafkah. Bantuan sokongan keluarga boleh bantu ke?
1: Ya, yeah, banyak sebenarnya yeah. Puan. Yalah, perkara-perkara yang kita tak maklum ya, kita sebagai orang luar ni, kita yeah, tak betul. Tahu sebenarnya bagaimana prosedurnya, caranya. Mungkin betul, ada perkara-perkara yang boleh membantu kita, yang pihak BSK boleh berikanlah perkhidmatan kepada kita. Baik, bagaimana seseorang tu boleh memohon untuk mendapatkan perkhidmatan atau bantuan daripada bahagian sokongan keluarga ni, Puan?
2: Yang pertama untuk makluman para pendengar lah. Bahagian sokongan keluarga ni kita ada di setiap negeri, di seluruh Malaysia.
1: Oh, mana setiap negeri saja, daerah tak ada lah?
2: Tak ada.
0: Maknanya kalau di Johor, di ibu pejabat. Di Johor baru sajalah.
2: Ya, betul lah. Kalau di Johor, ibu pejabat kita ada di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor lah. Di tingkat 4 untuk BSK ni.
1: Tingkat 4 di? Bangunan?
2: Di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, dekat Kehakiman. Sebelah HSA
1: dia,
2: yang orient tu lah, itulah bangunannya.
0: Makna katanya Puan, untuk bahagian sokongan keluarga ni, sekiranya lah kalau selepas proses penceraian berlaku di mahkamah, so jadi selesai urusan mahkamah, dia terus kena datang ke BSK untuk mendapatkan perintah ni atau bagaimana?
2: Tak, dia kena dapat perintah tu daripada mahkamah dulu.
0: Daripada mahkamah
2: dan
0: dulu.
2: Dan selepas tu, bila perintah tu tak dipatuhi ataupun suami tak bayar, ikut perintah.
0: Sebab di mahkamah waktu selesai proses penceraian, contoh tu, hak penjagaan anak dah dapat pada isteri. Mahkamah dah perintahkan, bayar sebulan RM1,500. Contoh. Tapi Si bekas suami tak dapat bayar, itu baru boleh datang ke BSK lah.
2: Ya, betul. Maksudnya berlaku tunggakan tu.
1: Adakah ini kes yang sama seperti mana yang pendengar kita Puan Azura ni ada kongsikan ni? Okay, kita bacakan sikit kronologi ceritanya. Dia kata saya ada perintah, katanya. Mungkin tu perintah apa, saya tak pasti.
2: Tak pastilah yang dia mohon tu.
1: Okay, katanya saya ada perintah, tapi waktu tu dibatalkan kerana suami ingin ambil anak terus. Ambil terus anak itu, katanya. Waktu tu anak saya masih menyusu badan. Okey, hak penjagaan jatuh kepada saya, pada isteri lah.
2: Tapi dibatalkan mungkin sebab suaminya dah ambil.
1: Okey, jadi bagaimana saya nak tuntut nafkah tu semua?
2: Kena yang ni, bila tak ada perintah ni, biasanya ada orang yang dia bercerai, tapi dalam perintah tu hanya berkaitan dengan mahkamah luluskan perceraian sahaja. Tak ada pun tentang suami nak bayar nafkah berapa, bila, kan. Jadi pihak-pihak ni memang kena rujuk. Kalau yang tak berkemampuan, boleh rujuk kepada Jabatan Bantuan Guaman.
0: Kita
2: berkaitan nasihat. Kalau yang berkemampuan, bolehlah lantik lawyer swasta untuk buat tuntutan lah. Ni baru dia orang nak buat tuntutan, kan.
1: Maksudnya prosedur pertama, pergi ke JBG dulu lah, Jabatan
2: itu kalau yang tak ada
1: Guaman.
2: Perintah
1: tak ada, tak ada perintah.
2: Yang tak ada lagi perintah tentang nafkah ni, pembayaran nafkah. Kalau dah ada dan tak dipatuhi, boleh terus ke BSK.
0: Proses dia. Jadi bagaimana proses pengurusan kes yang seterusnya oleh BSK laksanakan lah?
2: Yang ni mungkin ramai yang tak tahu, kan. Kita bermula dengan aduan. Aduan daripada ni lah, ibu-ibu atau isteri-isteri. Sebab kita tak tahu pun bila mahkamah keluarkan perintah, kita tak tahu pun sama ada perintah tu dilaksanakan ataupun tidak oleh bekas suami ataupun ayah ni lah. So isteri yang kena pergi kepada kami. Yang tadi saya kata, sama ada walk-in di ibu pejabat ataupun melalui kami ada talian WhatsApp dan juga hotline lah. Boleh berhubung. Okay, aduan ni, bila kita dapat aduan, kita akan bagi mereka ni borang. So diorang kena isi, lengkapkan bersedia dokumen. Proses ni akan bermula bila kita dapat borang aduan tu. Kita akan daftarkan prosesnya. Dan saya nak ingatkan bahawa bila datang ke BSK, bukanlah hari ni
1: Betul.
2: Bila ibu-ibu isteri ni buat aduan, esok duit terus dapat. Dia perlu melalui
0: Puan, duit belum masuk lagi ni. Aduan dah buat.
2: Itulah. Saya dah hantar borang. Kenapa duit tak masuk lagi? Bukan macam tu. Ada proses.
0: Panjang prosesnya, kan?
2: Ya, betul. Saya akan kongsikan sedikit lah. Kita daripada aduan tu, kita daftarkan. Kemudian pihak-pihak ni akan dapat satu tarikh untuk runding cara.
0: Biasa berapa lama kes dapat diselesaikan? Satu-satu kes lah selepas borang dihantar.
2: Bergantung pada kes.
0: Okay.
2: Sebabnya kadang-kadang kita kerjasama pihak-pihak. Kita tak dapat kerjasama pihak-pihak.
0: Contoh pihak-pihak macam
1: tu maksudnya?
0: Nak cari suami.
2: Ya, bukan betul.
0: Suami.
2: Untuk mengesan keberadaan dia tu. Mungkin ibu-ibu atau isteri ni bagi kita maklumat, alamat. Tapi bila kita pergi,
1: Tak ada.
2: Tak ada pun.
0: Dah berpindah lah.
2: Ya, betul. Baru. Mungkin. Duduk di rumah bini baru mungkin.
0: Okay. Tapi kalau dia berpindah ke luar kawasan tempat isteri berada.
1: Luar negeri. Contohnya kat Johor tapi berada di
2: kita
1: negeri.
2: Kita akan minta bantuan lah BSK di seksyen negeri tersebut.
1: Oh, maknanya kita kalau di Johor tak ada kuasa untuk.
2: Ya, betul.
0: Dia kita dah akan minta KL. Lah. Ya. Oh, kita akan minta.
2: Kita akan minta. Maknanya penyampaian di luar bidang.
0: Proses untuk cari itu pun agak lama. Proses untuk mencari.
2: Ya, betul. Kita akan buat carian.
1: Maknanya cara itu sendiri lah. Tak melibatkan macam polis ke nak cari
2: kita
1: orang
2: ada, macam tu? Kita melibatkan agensi. Tapi melalui ibu pejabat lah di Putrajaya.
0: Maknanya belum lagi.
2: Contoh LHDN, Perkeso.
0: Maknanya potong gaji terus lah.
1: Potongan gaji kan?
0: Potongan gaji.
2: Tengok pada perintah tu.
0: Kalau macam tak nak bayar sangat tengok macam mampu tapi macam tak nak bayar. Potong gaji lah.
2: Itu salah satu daripada cara buat pasal.
0: Cara dia lah.
2: Tapi kalau yang ada dalam perintah memang untuk potong gaji, memang kita kata senang lah.
1: Walaupun tanpa persetujuan.
2: Walaupun tanpa persetujuan, biasanya dalam perintah tu memang persetujuan bersama untuk potong gaji.
0: Tak persetujuan yang si ayah tu lah.
2: Si ayah tu kata tu memang hakim yang akan ni lah.
0: Maknanya dia tak boleh ingkar lah.
2: Ya, betul. Sebab dalam perintah ni, bila dah kita perintahkan, mesti kena ikut lah. Kalau sekiranya ada pihak yang tak puas hati, kena buat ubah perintah.
0: Macam tu. Bagaimana pula puan kalau suatu kes jumlah dia tu, mula-mula perintah yang dikeluarkan tu jumlah dia lain, tapi anak makin membesar kan, jadi dia punya keperluan tu lain. Adakah dia kena dia berbeza? Adakah dia kena dapatkan perintah yang baru untuk jumlah yang
2: betul, kena buat ubah perintah.
0: Ubah perintah pula.
2: Ya, betul. Jadi kebiasaannya macam itulah. Sebab saya faham, makin anak makin besar, makin banyak perbelanjaan, keperluan yang perlu kita sediakan untuk dia.
1: Tapi bagaimana pula dengan si ayah ataupun suami yang mungkin, adakah bergantung dengan pendapatan dia pula, sumber pendapatan dia pula? Ada masa mungkin dia tengah okay bisnes dia kan, mungkin orang yang kena kan, tiba-tiba masuk 2-3 tahun dia terduduk sekejap ke, ataupun dia ni adakah dia boleh jumpa dengan mahkamah hakim untuk memohon pengurangan jumlah tu?
2: Sebab tu saya kata tu adalah ubah perintah untuk kurangkan jumlah tersebut.
0: Maknanya dia ada hak jugalah untuk memohon.
2: Sebab tu saya kata kalau di tadi kita kata tu ada proses awal lah, aduan kita daftar runding cara. Kita ada proses proceeding di mahkamah. Itu daripada unit kita ada 3 unit di BSK ni. Unit UKNP, unit imat nasihat dan perundangan, UPPP, unit penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah, dan juga unit pengurusan dana lah. Di UPPP ni lah yang kita akan buatkan untuk klien kita pleading, itu ikatan dokumen, sampailah proses kita filekan ke mahkamah. Kemudian sampai dapat perintah tu untuk kita laksanakan.
0: Okey, itu yang menjawab soalan bantuan bantuan yang disediakan oleh BSK kepada pelanggan yang puan maklumkan tadi itulah.
2: Ya, bantuan.
0: Antara bentuk-bentuk
2: kita bantuan. Kita ada dua bantuan setakat ni, iaitu BSK Transit dengan bantuan dana. Dana ni kita bagi secara one off lah.
0: Okey.
1: Kalau itu dana tu daripada Jabatan Kehakiman
2: Syariah. Daripada BSK.
0: Daripada BSK.
2: Kita kata tabung amanah, akaun amanah.
1: Memang ada.
2: Tapi berdasarkan kepada kita ada syarat-syarat dan kelayakan. Dan melalui kelulusan juga.
1: Tapi one off ni lah
2: One off saja.
1: Bukan tiap bulan lah.
2: Bukan. Dia one off saja.
0: Yang satu lagi tadi?
2: Untuk transit ni adalah bila mana klien tahu yang mana jadi klien kita. Bila ni kita ada syarat juga. Bila dia yalah tak berkemampuan untuk datang untuk runding cara. Okey, dia boleh buat tuntutan kepada kita. Kita akan cover penginapan dia.
0: Okey.
2: Tapi dia dah bayar dululah masa claim kepada dia, makan
0: segala kos perjalanan tu lah.
2: Ya, perjalanan betul.
1: Baik, tambahan daripada Azura ni. Soalan lagi satu. Kalau bekas suami tu adalah orang government lah kan? Orang kerajaan. Mungkin bekas pekerja kerajaan lah. Yang berpencin.
2: Okey.
1: Jadi soalan dekat sini, boleh ke saya potong melalui gaji?
2: Pencin tu lah.
0: Pencin dia tu lah.
1: Maknanya dia nak akan sebahagian daripada pencin tu.
2: Boleh.
0: Bak sini sikit.
2: Boleh. Tapi berdasarkan permohonan jugalah.
1: Permohonan jugalah. Yeah, bukan dia suka-suka betul. Yang menentukan.
2: Kita memang ada satu
1: hakim
2: case
1: juga yang menentukan.
2: Ya, yeah, betul. Apa ni? Kita kata itu mahkamah yang akan tentukan.
1: Mahkamah memberi kebenaran.
2: Memberi kebenaran. Okay. Tapi memang ada case yang memang kita potong melalui pencin.
0: Memang ada case
2: dah
0: lah.
2: Dah berjaya lah. Berjaya lah.
0: Orang kata senang lah.
2: Memang diorang pun bagi kerjasama kepada kita.
0: Sebenarnya kalau ada kerjasama kedua-dua pihak, benda ni tak susah.
1: Sebab benda ni tanggungjawab.
2: Dia tak jadi tertunggak lah.
0: Jadi bila kos tertunggak tu puan, maknanya dia akan kira daripada, kalau daripada
1: jumlah start tertunggak,
0: dia hantar borang, start pada dia akan kira lah, okey puan. Ni daripada
1: Januari ni. Katulah dia dah bercerai setahun. Lepas tu dia selepas tahun baru dia buat permohonan. Walaupun tahun lepas dia dah bagi tapi tak dapat. Bila dah hantar borang ini.
2: Adakah dia kiraan tu kan? Kiraan tu bermula daripada tunggakan bermula lah.
1: Maknanya start daripada hakim.
2: Contoh kalau daripada perintah.
1: Perintah tu.
2: Dia tak bayar.
1: Start daripada tu.
2: Sebab ada perintah yang hakim dah dijelaskan. Kena bayar mulai bila? Januari 2025. Tapi Februari pun tak bayar, Mac pun tak bayar. Daripada situlah kita kira. Sehinggalah tarikh aduan itu difailkan.
0: Okey, baiklah. Kita nak berehat seketika. Kejap saja lagi kita sambung lagi untuk topik ini. Ada lagu Amir Masih, Nur Cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Baik, kita masih lagi dalam Nur Sakinah hashtag ini jalannya. Kita berbicara mengenai tajuknya hari ini, tunggakan nafkah bahagian sokongan keluarga. Mm-hmm. Boleh bantu ke? Mestilah boleh.
2: Yeah. Baik, Puan, boleh tambah sikit lagi berkaitan dengan bantuan yang disediakan oleh BSK kepada pelanggan?
3: Yang dua tadi tu
2: telah menjawab. Okey.
3: Saya dah jawab tadi kan, BSK Trust dan juga bantuan dana.
1: Bantuan dana yang sekali
3: tapi ni dia kita akan melalui proses lah, sebab dia memerlukan kepada kelulusan ahli jawatan kuasa. Tetapi lah akaun amanah tu.
1: Maknanya bukan terus dapat.
3: Bukan, kita akan pergi buat siasatan tengok betul ke dia dia susah.
2: Puan, okey, bila bercakap, bila kita bercakap berkaitan dengan tunggakan ni kan, ada orang tunggakan yang kita faham ialah tunggakan yang dah lepas lah. Tapi sampai sekarang apabila dia buat permohonan tu, cukup sekadar kalau dia kata tak dapat tunggakan pun tak apalah, tapi bayar balik
3: nak yang semasa,
2: nak yang semasa maknanya bulan ni, bulan depan, bulan akan datang. Jadi bagaimana selalunya
3: hakim? Biasanya kalau kita hakim ya, tu mahkamah punya nilai. Tu nak kata mahkamah punya pandangan ataupun keputusan. Kita tak boleh nak ni, tapi apa yang kita boleh bantu mereka adalah kita memang kuat kuasakan semasa dan juga tunggakan sekali. Dalam perintah tu memang kita akan siap-siap letakkan.
2: Tapi untuk tunggakan tu mungkin ada budi bicara jugalah kan. Mungkin BSK akan maklumkan kepada bekas suami yang semasa ni bayar juga dulu.
3: Okey, macam saya ni di unit kekuasaan dan perasaan perintah, saya yang uruskan untuk proceeding ke mahkamah. Biasanya memang kita kadang-kadang tu memang kita akan tu dengan bekas suami ni lah. Untuk bayar.
2: Yang penting bayar semasa dulu. Mulai bulan ni bayar juga.
3: Tapi kita tak boleh kata macam tu. Nanti mereka akan
2: tinggalkan yang tunggakan tu.
3: Tunggakan. Tak bayar pula. Jadi tertunggak lagi.
1: Tertunggak lagi.
3: Tapi
1: betul juga.
3: Tapi memang kita akan cakap ikut perintah.
2: Kena bayar juga.
3: Kena bayar juga.
2: Ya. Yeah.
3: Sebab tu satu, kita kata tu satu kewajipan.
1: Ada tak kes Puan bila dah dapat perintah datang ke BSK, dia bayar untuk tahun pertama, 6 bulan pertama dia bayar.
2: Lepas tu
1: hilang balik.
3: Ada. Banyak je yang macam tu.
2: Banyak je. Orang berhutang pun macam itu. Orang main kutu ni. Bulan ni kata tak.
1: Bulan ni bayar, bulan depan tak bayar.
3: Bayar kan. Ada je.
1: Ada juga.
3: Bayar, hilang.
1: Sepanjang Puan mengendalikan kes ni lah, kes yang paling panjang Puan rasa mengambil masa berapa lama untuk selesaikan satu-satu kes tu?
2: Sama sekarang tak selesai. Dia lagi ada tengok pasangan ni.
3: Kebiasaannya kita tak adalah drag sampai bertahun-tahun satu kes tu. Tapi yang paling susah bila pemutar penghakiman ni, iaitu bekas suami atau ayah ni, kita tak dapat nak ni. Ada satu
2: tak
3: kes tu.
2: Trace,
3: berkali-kali kami minta bantuan daripada PPA, Puan Kuasa Agama Johor, dan juga PDRM. Tapi still tak dapat juga.
1: Dia macam terus hilang.
3: Kami terpaksa tutup.
1: Tapi
2: boleh ke macam buat poster wanted?
3: Tak boleh lah. Sebab apa yang kita buat tak tu kena lah, berdasarkan arahan daripada
1: pengamal.
3: Tak boleh.
1: Okey, ada soalan tu Safi.
2: Kalau tunggakan perintah nafkah berkali-kali tidak dipatuhi, apa tindakan tegas yang boleh diambil? Maknanya dah bekas isteri ni dah buat laporan dah. Itu hari dah ni, okay, kata korang nak bayar, tak bayar. Datang lagi, kata lepas 7-8 bulan, tak bayar lagi.
1: Tak bayar lagi.
2: Okay, apa tindakan yang boleh dikenakan mungkin?
3: Okay. Dan bahagian keluarga ni, kita memang boleh bantu untuk mereka kuat-kuasakan ni. Dengan tindakan yang paling tegas sekalipun. Contoh macam notis penghakiman kan. Tapi kita kena tahu bahawa kita melalui satu proceeding di mahkamah. Jadi hakim bicara yang akan buat keputusan. Untuk permohonan ataupun tuntutan tersebut lah.
2: Adakah itu yang boleh menyebabkan bekas suami ni akan rasa macam alah, tak bayar pun tak apa, tak ada apa boleh buat, tak kena masuk
3: kan,
2: penjara.
3: Kena masuk penjara.
1: Dia hanya memandang enteng sahaja.
2: Yelah, itu dunia lah. Kat akhirat memang lah kita tahu kan. Tapi untuk dunia ni kita rasa dia boleh cakap macam tu. Tak kena penjara punya lah.
3: Jadi, kan, selalunya macam itulah. Tapi biasanya memang pemenjaraan lah. Kita kata tu mungkin prosedur yang paling tegas. Sebabnya bila dah kena tu, kebiasaan diorang bayar lah.
2: Boleh sampai
3: tapi
2: boleh.
3: Tapi based on case.
1: Memang ada jugalah kes
3: di penjara. Tertakluk kepada Besar Mahkamah juga.
1: Okey, Puan, bagaimana untuk orang awam mendapatkan bantuan daripada BSK ni?
3: Okey, bagaimana ni, saya tambah sedikit lah. Untuk orang awam, untuk para pendengar, orang yang berada di daerah-daerah lah, di seluruh negeri Johor, anda boleh dapatkan maklumat ataupun apa kata tentang bahagian sekolah keluarga ni di mahkamah syariah yang terdekat dengan anda. Tak perlulah pergi kepada ke ibu pejabat di Johor Bahru kan. Susah pula daripada muar nak pergi tu. Hanya untuk dapatkan borang tu saja.
2: Mana borang boleh dapat dekat daerah lah.
3: Ya, betul. Dan juga kami sediakan pamphlet juga. Boleh tanyalah pada pegawai mahkamah di kaunter tersebut. Untuk yang bantuan yang saya kata ni, Base Camp Transit ni, tu saya kata dia, kita bukan suka-suka hati pilih untuk siapa yang dapat bantuan dana, untuk siapa yang dapat BSK Transit ni. Dia akan melalui proses yang ni juga, siasatan, kelulusan.
1: Maknanya orang yang tidak berkemampuan sahaja.
3: Tapi ada kriteria lain,
1: ada
3: juga.
1: Ada kriteria dia lah.
3: Dan bukan pemerintah penghakiman atau ibu-ibu yang dah berkahwin lah kebiasaannya. Dan dia terhad kepada perintah yang berkenaan dengan tuntutan nafkah anak dan isteri saja.
1: Okay.
3: Untuk bantuan, dua bantuan ni lah.
1: Dua bantuan tadi tu.
3: Untuk bantuan dana.
2: Okeylah, baik Puan. Sebelum kita akhiri untuk buat bicara kita pada pagi ini, mungkin boleh Puan kongsikanlah, okey, kepada mungkin bekas-bekas suami, apa, ayah yang berada di luar sana yang culas dalam pembayaran nafkah ini, mungkin nak memperingatkan kepada mereka kepentingan untuk mematuhi perintah.
3: Nasihat saya kepada ayah-ayah ataupun suami-suami ni, bayarlah nafkah. Sebab bayar nafkah ni dia bukan satu pilihan, dia adalah satu kewajipan.
2: Tanggungjawab. Dia wajib. Betul. Maknanya kalau tak kata wajib tak ni, kalau tak buat tu dosa lah.
3: Ya, betul.
1: Tak boleh pilih, saya tak nak, saya tak mampu.
3: Bukan pilihan. Okey. Sebabnya kita kira, kita ni bantu bukannya kita nak mengimbau kenangan lama ke tak. Kita nak fikir tentang kebajikan anak tersebut. Masa sekarang dan masa akan datang.
2: Bukan anak orang lain, anak kita sendiri juga.
3: Betul. Anak kita sendiri juga.
1: Yang lama kata, tu lupakanlah. Sekarang tanggungjawab.
3: Ya, betul, tanggungjawab. Janganlah lupa semua. Ada anak lagi kan.
1: Betul.
3: Kenalah, wajib untuk bayar kepada mereka. Untuk para isteri pula, jangan takutlah. Tadi kita baca tadi kan. Jangan takut. Sebabnya puan-puan dan perlu ada kesedaran tentang hak. Siapa lagi yang nak sedar tentang hak wanita ataupun isteri? Kalau bukan kita.
1: Betul.
3: Sebab anda berhak untuk mendapatkan
2: hak
3: tersulah, nafkah itulah. Sebabnya dan kalau boleh, jangan biarkan dia jadi tunggakan yang terlalu lama. Betul. 10 tahun. Semua tu kan.
1: Nanti sebab tak nanti mampu sebenarnya.
3: Betul. Tidak jadi masalah yang lain juga.
2: Mungkin lah, ada di kes yang berada di luar sana, si isteri kehidupannya tu baik. Maksudnya dia bekerja sendiri, mungkin dia ada bisnes sendiri, duit dia lagi banyak daripada ni. Tapi bercakap mengenai nafkah, tanggungjawab,
3: kewajipan
2: perlu nanti di sana nanti akan dituntut
1: menjawablah.
3: Betul.
1: Kan. Okey Puan, sedikit mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana nak menghubungi BSK. Mungkin ada nombor telefonnya
2: antara. Ya, betul.
3: Okey. Sebarang persoalan ataupun pertanyaan ibu-ibu atau isteri boleh secara wa'in ke ibu pejabat di tingkat 4 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, ataupun sebagai WhatsApp di nombor kami 011-7291-2046, atau melalui hotline lah, 07-219-9000.
2: Puan dah mesti dah lama kan berkhidmat dengan ni kan? Nombor semua dah hafal. Macam kita orang macam setakat nombor konti, nombor phone kita hafal lah kan. Macam pun nombor WhatsApp pun semua. Kita WhatsApp pun kita hafal tak? Juga kan, betul juga.
1: Mana katanya boleh segala persoalan.
3: Boleh.
2: Dia ajukan.
1: Dia ajukan ya.
2: Jangan tunggu-tunggu betul-betul pergi je kan. Sepatutnya puan boleh je pergi ke daerah. Ada uji minyak macam tu.
3: Betul, kesian.
2: Call ataupun call dululah.
3: Call dulu boleh.
2: Ceritakan dulu macam mana.
3: Kami pun hantar melalui WhatsApp juga borang aduan tu. Boleh tanya. Kalau tak faham nak isi ke apa ke, boleh terus tanya.
1: Semua boleh bertanya.
3: Kalau orang rasa macam lambat sangat tu, kena tu balik WhatsApp balik WhatsApp. Perkenalkan diri. Sebab takut WhatsApp ke bawah ke apa ke.
2: Yelah, satu nombor ni apa, orang panggil centralized untuk, dia untuk negeri Johor
3: Untuk negeri Johor betul.
2: Tak terbaca
1: kan itu kalau je. banyak sangat persoalan dia kan,
3: jadi
1: pertanyaan.
3: Kita kena teliti satu-satu kan. Teliti lah sebab mana kes-kes ni.
1: Baik, Safi, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Hidayah binti Ibrahim, penolong pegawai syariah bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor atas perkongsian pagi ini.
2: InsyaAllah Puan, kita akan bertemu lagi untuk siaran yang akan datang nanti. Terima kasih sudi kesinggah, sudi singgah ke konti Johor FM pagi ini.
3: Terima kasih juga DJ Lee dan DJ Safi.
1: Baik, terus beri bersama dengan kami Aura Permata Cik Kitan Safi hingga 12 tengah hari.
4: Permata kini tampil dengan wajah baru.
5: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
4: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
5: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
4: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
5: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
4: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
5: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
6: Sabtu, yuk dong apa hashtag hero bergegawe.
4: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag kawan yang pilih. Aura Permata.
5: Aura Permata.
6: Aura Permata.
4: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Ayuh warga Johor, jom meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami Aura Pemata, masih lagi di temani oleh Cik Kis dan juga Sophie.
2: Ya, kita berada di jam yang keempat waktu ini. Rakan-rakan penonton kita yang berada di live TikTok Johor FM Official pagi ini, ramai yang ada. Terima kasih Fiza 8118, Anas JK. Juga kita ada pagi ini, ini yang komen yang terbaru lah. Siapa-siapa yang ada tu minta komen sekarang. Kita tengok siapa yang ada.
1: Betul.
2: Siapa yang sedang menonton.
1: Yang
2: Mayuza,
1: ada tadi
2: Baby Kisha
1: pun ada, tapi maminya lah.
2: Hasliza, Nur Fazilawati, Halif Zambri, Kak Safiyah juga, Cik Z, Mek Pada, Abang Security.
1: Abang Security, JB.
2: Cik Kis pun ada dalam ni? Cik Kis.
1: Mana sini awak tengok?
2: Tak. Yang orang nama Cik Kis yang tengah-tengah tu. Mungkin nama dia sama dengan
1: awak. Aini pun ada. Ya, terima kasih untuk anda yang sedang dengar dan juga tonton kami di live TikTok Johor FM Official. Baik, ini dia Safi. Kita nak tengok juga di ruangan rumah hijau kita. Antaranya yang ada pagi ni, Kak Rubiah Ruby dari Kampung Gajah Ca'ah katanya.
2: Kampung Gajah?
1: Kampung Gajah Ca'ah.
2: Kampung Seri Gajah, ha?
1: Betul. Salam Jumaat katanya. Untuk semua penduduk, buat semua saudara mara, buat bonda tersayang. Katanya pagi ni sarapan dengan pulut panggang je. Lepas tu target nak pergi beli barang-barang untuk warung dan semoga kita dimurahkan rezeki selalulah. Itu katanya.
2: Baik.
1: Juga perkongsian daripada rakan-rakan kita yang lain. Kejap lagi kita bacakan, okey?
2: Okey, baiklah. Sama-sama itu juga rakan-rakan kita yang mana sekarang ni merancang lah, Kis. Bila kita tengok untuk kalender bulan 5 ni, banyak cuti-cuti yang boleh disambung.
1: Betul.
2: Cuti daripada orang kata nak sambut Raya Haji tu kan. Tak salah Raya Haji Rabu.
1: Cuti Rabu.
2: Ada yang ialah kita, ada yang di kalangan penjawat awam dapat mohon, tapi kena mohon cuti berkelompok tu hari Khamis sambung 2 hari.
1: Untuk raya kedua.
2: Terus sambung cuti rehat hari Jumaat.
1: Ya.
2: Sabtu, Ahad. Lepas tu hari Isnin ada cuti umum lagi.
1: Betul.
2: Itulah dia.
1: Ada Wesak lagi kan.
2: Betul. Bersama dengan cuti sekolah pula tu. Jadi rancanglah baik-baik. Saya yakin memang kesesakan akan berlaku lah di mana-mana tempat sekalipun. Tak kisahlah kalau kita nak menuju ke sekarang ni. Kalau kita cakap pasal tempat nak nak melancong Kalau dulu Pantai Timur kan.
1: Dulu orang kata Pantai Timur je yang jam, sekarang ni tak kira.
2: Kalau dulu utara juga. Kalau cerita pasal nak pergi Perlis ke, nak pergi Langkawi ke kan. Kadang-kadang kat kawasan selatan pun ada juga, dekat Seremban, dekat Negeri Sembilan tu. Ada tempat-tempat menarik. Kat Johor juga ada, jangan lupa singgah ke Johor. Tahun ni tahun melawat Johor.
1: Betul.
2: Banyak tempat-tempat menarik.
1: Tempat-tempat best yang anda boleh lawat

0: kotak yang saya ada gambar bulan sabit tu. Tak, sebenarnya bukan macam tu.
1: Kadang tu dia dia nak nampak betul-betul dia kena ada benda tu baru, barulah dia rasa ni.
0: Tak juga, tapi cukuplah kalau anda, anda bawa dalam beg plastik sekalipun tapi dalam tu lengkap. Lengkaplah peralatan-peralatan, ada ubat-ubat, kan, yang mana ada setengah orang memang ada standby paracetamol lah, kan, pil paracetamol tu, ubat macam-macam, segala ubat lah, ubat angin ke, ubat sakit perut ke, minyak belum masuk
1: itu
0: lagi,
1: itu memang kena ada.
0: Jadi kena ada lah benda-benda semua
1: setiap perjalanan anda. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ni. Kejap saja lagi kita sambung lagi, kita cicat sama-sama ada lagu Koi Ai Seni untuk anda. Okey tak?
0: Okey je,
1: macam tu lah.

0: penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, studio mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba tonggak penyelamat negara. Ya, semalam saya begitu teruja sekali, Kis. Saya rasa itu buat kali pertama saya melihat pemandangan seperti itu.
1: Pemandangan apa?
0: Semalam saya lalu depan itulah tapak program Hari Bomba itulah dekat Angsana kan. Kis, ya Allah, saya sangat-sangat teruja apabila kita tahulah merah kan bomba kan. Yang saya sangat-sangat teruja, saya nampak segala jentera-jentera bomba yang dah pun bersedia.
1: Ya, untuk situ. Pameran ni lah.
0: Untuk pameran, mungkin untuk segala-gala benda lah. Kita tak tahu, bukan saja untuk pameran kan. Mungkin mereka banyak aktiviti, banyak program-program kat sana. Sebab selalunya kalau kita tengok dekat Angsana tu, kalau ada event, kita kan nampak kemah aja.
1: Betul.
0: Saya kan nampak kemah, kalau ada fun fair pun nampak macam tu kan. Tapi semalam, ya Allah lah, cantik.
1: Awak
0: saya
1: dah nampak
0: eh. Saya teruja tengok dia punya kren, dia punya lori, dia punya kereta, dia punya macam-macam lah jentera.
1: Jentera yang mungkin sebelum ni kita tak pernah tengok.
0: Ya.
1: Mungkin jentera tu pun kita jarang-jarang boleh tengok. Inilah masanya.
0: Itu baru lalu tau. Itu yang buat rasa nak pergi tau esok tengok.
1: Kan. Jadi inilah masanya untuk anda esok bawa semua anak-anak yang memang saya rasa teruja kalau budak-budak terutamanya kan. Kalau tengok jentera-jentera besar yang kita pun sendiri tak pernah tengok sebenarnya atas jalan raya. Kan. Peluang-peluang menarik untuk anda seisi keluarga.
0: Ya. Jadi bolehlah datang kerana kita juga akan turut bersama-sama lah dalam sambutan Hari Bomba ni. Kis dan juga Taufik akan ada di studio mini Johor FM untuk laporan lintah langsung dan sebagainya. Jadi kalau anda pergi ke sana, boleh singgah, boleh jumpa Cik
1: Cari.
0: Kis nanti.
1: Cari studio mini kami esok. Kita akan berada sehari saja esok di Plaza Angsana esok, bermula 8 pagi sampai pukul 6 petang.
0: Ya, baik. Jadi sampai-sampai itu juga, tadi kita ada sama-sama juga di ruangan TikTok ni, rakan-rakan kita yang bercerita berkaitan dengan kerja yang tak disangka-sangka lah, kerja yang anda tak expect pun anda pernah buat.
1: Ya.
0: Jadi ada perkongsian daripada Fiza ni. Katanya
1: kerja
0: dulu
1: kerja sampingan lah pun.
0: Dia bukan kerja sampingan,
1: kerja yang sementara.
0: Kerja sementara. Mungkin lepas belajar dia buat macam-macam kerja dulu kan. Jadi dia bercerita berkaitan dengan dia pernah kerja jadi pembantu
1: Klinik
0: macam jurawat lah kot. Ke pembantu jurawat lagi. Pembantu doktor
1: lah. Sebab di klinik kan.
0: Ya, sebab dia pernah bantu ada kes yang mana ada orang yang mengalami kecederaan yang sangat parah. Luka
1: yang terkena
0: benda tajam, kita tak sebut lah kan, macam tu kan. Jadi luka yang sangat parah di bahagian leher, di bahagian tangan apa semua kan. Jadi dia bantu doktor untuk lap dia punya kesan darah tu
1: kan. Biasanya kalau orang yang takut tengok darah ke, yang tak kuat ke nak buat pekerjaan tu, tak boleh.
0: Benda-benda yang mengerikan.
1: Betul. Kalau saya rasa saya tak boleh. Tapi yang kalau macam Fiza ni kira bagus lah.
0: Sebab dia kata dia seronok.
1: Dia seronok. Sebab katanya pengalaman. So kalau lepas ni kalau ada setakat kes-kes ringan, cedera-cedera tu, setakat nak lap luka tu, tak ada masalah lah.
0: Tak masalah.
1: Okay, baik. Nanti kita sembang-sembang lagi. Jom kita nak teruskan hiburan lagu Hatan dan Dia Fadila, Tangisan Marhanis untuk anda. Okay tak?
0: Okay je.
1: Macam tu lah.

0: Itu dia lagu Laskar Cinta. Baru saja menghiburkan waktu anda 9.41 minit pagi.
1: Ya, rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi terus mendengarkan siaran Johor FM di luar tiga frekuensi kami yang menggunakan aplikasi RTM Click, boleh muat turun. Yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Click menjelang Piala Dunia tak lama lagi ni. Kan kita dah tahu penyiar rasminya adalah RTM bersama-sama dengan Unify
0: TV.
1: Ya, betul. Jadi anda boleh gunakan aplikasi RTM Click tu untuk anda menonton. Bukan apa, kadang-kadang peminat bola ni waktu-waktu kerja ke, tengah malam ke, ataupun berada di luar kawasan, luar rumah, tak dapat nak cari TV.
0: Ya.
1: Tak dapat nak pergi kedai.
0: Tak apa, lepas ni jangan risau. Anda boleh tonton saja di
1: RTM Click.
0: Telefon anda menggunakan RTM Click lah. Okey, baik Zavi, tadi kita berbicara mengenai satu pertandingan ni lah, pertandingan masak-masak. Awak pernah join tak pertandingan masak-masak?
1: WCC saya tak pernah.
0: Taklah yang kecil-kecil.
1: Yang kecil-kecil
0: pun tak pernah eh.
1: Tak pernah.
0: Peringkat kampung ke peringkat apa ke,
1: yeah,
0: tak pernah.
1: Sebab saya masih lagi tak yakin.
0: Tak yakin eh?
1: Tak yakin.
0: Oh, awak tak yakin?
1: Ya. Yeah. Sebab kita ni keluar cakap pasal pertandingan masak ni, kan, orang yang betul-betul ni pendapat peribadi saya sendirilah. Kau rasa kau memang betul-betul handal, barulah kau boleh masuk.
0: Oh iya ke? Tapi tak juga Safi, mungkin dia nak cabar diri dia ke, mana tahu kan, nanti ada satu cabaran memasak di antara DJ, antara DJ penyampai-penyampai Johor FM antara kita ni. Kita ada berapa orang? 12 orang buat pertandingan masak.
1: Boleh.
0: Saya okey, nombor 1 hingga nombor 12 lah, kita letak contoh. Saya tak tahulah saya nombor berapa.
1: Tak apa Kis. Yang penting jangan penghabisan dah.
0: Apa dia?
1: Jangan nombor penghabisan dah.
0: Tidaklah, nombor penghabisan tu tidaklah.
1: Tak lah kan.
0: Tengah-tengah tu mungkin.
1: Tengah-tengah mungkin. Tapi kita tengok menunya juga.
0: Kan, kena tengok menu dia juga, betul? Sebab ada di antara kita sebenarnya yang memang mahir buat kuih-kuih tradisional. Ada yang pandai buat kuih moden. Betul tak?
1: Okey je. Saya pernah dengar ada orang, dia kawan saya lah kan. Dia banyak-banyak benda, dia memang cakap lah, aku memang tak pandai masak.
0: Okay.
1: Kita tahulah dia memang orang yang tak pandai masak. Dia pandai masak satu je.
0: Apa dia?
1: Laksa.
0: Pandai masak laksa?
1: Dah hari-hari je makan laksa je.
0: Aduh, jenuh tu. Hari-hari laksa, nama laksa je. Tapi tak apalah, kalau kita tak pandai, kita belajar. Lama-lama pandai lah tu.
1: Betul.
0: Lama-lama terer lah tu.
1: Dia masak ni, dia ada orang pula kan, dia suka mengubah pula. Dia mengubah dia punya
0: resepi ke
1: resepi.
0: Apa?
1: Resepi, ya.
0: Dia olah sendiri.
1: Ya, olah. Ada orang tak boleh terima. Mana siapa ngajar contohnya kan, masak benda-benda yang apa, contohlah masak mi kari. Contoh masak mi kari bubur cekur.
0: Alamak, lain rasanya tu.
1: Tak boleh. Tak boleh.
0: Lain, nanti lari rasa mi kari tu.
1: Tapi dia kata, rasa ni subjektif. Kau tak suka, aku suka.
0: Itulah, kita pulanglah padanya. Tapi kalau kita nak mengubah sesuatu tu, biarlah tak lari dia punya rasa tu kan. Tapi lebih sedap tu, yes, mungkin anda nanti boleh jadi master chef. Wah, kita baik, jom
1: macam
0: kita
1: kuih lah, macam kuih. Kita tengok kuih raya sekarang ni kan, orang kan apa orang panggil, inovasi kan dia.
0: Inovasi kan dia,
1: dan macam-macam pelik-pelik pula tengok sekarang ni kuih. Tapi kalau tekak boleh terima, okey lah. Tapi janganlah sampai orang kata contoh buat kuih raya, kan, buat brownies lah orang kata kan. Atas tu dihiaskan dengan apa?
0: Chocolate chips.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Sardin.
0: Sardin. Jauh benar tu.
1: Tak boleh.
0: Contoh kalau macam sebelum ni kita kau kuih ramai tak nanas, tapi ada pula tart yang tak coklat kat dalam. Kita mungkin boleh makan, tapi dia tak banyak lah kita boleh makan macam tak nanas. Kalau yang penggemar tak nanas, betul tak? Contohnya kan,
1: macam saya kata ni lah, orang makan tembikai.
0: Okay.
1: Kan, ada orang, saya tahu ramai orang akan marah apa yang saya cakap ni. Kan, saya sangat-sangat tak boleh terima
0: tembikai cicah dengan
1: sambal belacan.
0: Saya
1: cuba, saya cakap, sayangnya tembikai ni kan manis, sejuk, sedap kan. Tiba-tiba nak rasa sambal belacan pula sekali. Tapi ada orang, sedap tu tembikai cicah sambal belacan.
0: Itulah, saya pun belum pernah cuba.
1: Awak kena je lah cuba.
0: Sebab saya nak membayangkan tembikai tu sejuk, dia berair, kita tahu manis dengan sambal belacan yang pedas.
1: Pedas.
0: Yang ada pedas-pedas masam. Jadi semua apa nak rasa. Okey, tapi tak apa, saya akan cuba kalau ada.
1: Kita cubalah.
0: Ini dia utusan rindu untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Itu dia lagu Tajul dan Afisha Zuan, Utusan Rindu, 9.52 minit pagi.
1: Ya, jadi tugasan kami untuk jam ini sampai di sini sebelum kita beri laluan untuk kita ikuti berita dunia kejap lagi tepat pukul 10 pagi dan koleksi lagu-lagu yang bakal menggamit kenangan nostalgia anda lah sekitar tahun sekitar tahun 90-an, 80-an dan juga 70-an untuk muzik tanpa henti.
0: Ya, satu jam kami berikan kepada anda menghayati lagu-lagu best di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih juga diucapkan untuk anda yang setia menonton bersama dengan kami. Kita ada Nar, kita ada Haji, Fazilawati, Azwan, Ismi Pal dan ramai lagi yang berinteraksi bersama-sama dengan kami dari awal kita buat live tadi.
1: Betul. Jadi koleksi lagu-lagu yang memang best-best akan anda dengarkan selepas pukul 10.05 minit pagi nanti tanpa suara kami. Semoga anda terhibur jugalah. Okay, dengan lagu-lagu itu.
0: Betul. Baik, jom kita nak teruskan hiburan waktu ini. Ada lagu Wani Hasrita, Lembayan Tari untuk anda. Okey tak?
1: Okey, jom.
0: Macam itulah.

0: yang penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, studio mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba tonggak penyelamat negara.
1: Mersin 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
2: Hello Permata kini tampil dengan wajah baru.
0: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amal, Mestikah Kata, Kosakata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, amalan yang baik. Ayat contoh, Malakul Maut itu terlalu garang. Tiada berwaktu, ia akan datang. Suluh amal, yuk jah kau pasang. Supaya mudah, kau pulang ke sarang. Syair Hamzah Fansuri. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Ayo warga Johor, jom meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami kuin ikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Itu dia, silam budaya, satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan jangan lupa untuk anda sama-sama dengarkan silam budaya hari Sabtu ini. Kita akan bersama dengan Miri FM. Dan pagi ni juga kita nak menyapa rakan-rakan kita yang berada di Miri FM. Hello, hi.
2: Hai, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Di sana kita ada DJ Mul. Hai DJ Mul.
2: Hai. Di sana siapa pula?
1: Saya DJ Kiss.
2: DJ Kiss. Cantik DJ Kiss. Warna purple hari ni ya.
1: Kat sana warna brown eh.
2: Warna pink. Pink.
1: Oh, warna pink. Okey. Nampak lain pencahayaan dia di sini ya. Okey, baiklah. Setiap minggu kita biasa akan bawakan silam budaya kan. Dan kali ni kita bawakan Johor FM bersama dengan Miri.
2: Bersama dengan Miri FM. Dan juga pada esok hari ya. Jam 11 pagi pada esok hari. Dan juga Mul akan berkolaborasi dengan Joe FM pada esok
1: Betul.
2: Hari.
1: Betul. Esok kita ada bersama dengan DJ Cik Merah. DJ Cik Merah dengan DJ Mul sendiri kan esok kan?
2: Betul. Saya sendiri ya pada esok, esok hari. Dan juga rasanya ini kali pertama ya. Kita bersama.
1: Betul.
2: Kita menyeberangi.
1: Betul.
2: Dari Sarawak juga ke Johor. Tapi kalau ikutkan, dan di Johor pun banyak orang Sarawak.
1: Betul. Kita banyak kat Sarawak sini. Tapi kalau saya cakap Sarawak, saya faham. Cuma saya nak cakap tak boleh lah.
2: Okey. Boleh.
1: Kan? Okay. Pastinya esok, Jimul, yang bestnya, kita akan dari sinilah, kita akan tampilkan silam budaya Kembara Pinggan namanya. Kembara pinggan. Macam nak bertukar-tukar juadah pula kita bunyinya ya.
2: Mul dapat juga info-info sedikit kan. Ayam ungkep. Sampai Mul dah dapat resepinya sekali.
1: Dah dapat resepi.
2: TikTok je. Mul dapat resepi TikTok. Lepas tu Mul pun dah rasa macam nak mencubanya. Sebab rasa memang macam wow.
1: Ini mesti kali pertama tengok ayam ungkep. Mesti nak tahu macam mana rupa.
2: Betul.
1: Kan?
2: Mesti tak pernah dengar.
1: Mesti awak cari dululah resepi
2: betul.
1: Dia.
2: Betul. Saya pun nak tahu apa maksud ungkep tu.
1: Kan. Dia nampak macam ala-ala masak lemak tapi bukan.
2: Macam rendang.
1: Macam pun bukan. Dia ada cara resepi tersendiri. Tapi bagus
2: esok.
1: DJ Moon ni dia awal-awal dah Google cari.
2: Iya, sebab bila pasal makan Mul memang nombor satu tengok badan ya. Itu yang paling penting. Bila tengok badan memang tahulah macam mana cara pemakanannya.
1: Itu yang seronoknya. Kita boleh kata kenal antara makanan ya kan. Saya pun suka makan. Kalau di Miri pula nanti perkongsiannya pun nak berkongsi cerita makan-makan kat sana ke?
2: Boleh, pasal makan boleh.
1: Pasal makan jugalah.
2: Pasal tempat menarik di Miri pun boleh. Sebab kalau pasal makanan, ini heroinnya.
1: Kena sangat orangnya.
2: Betul. Jadi memang ngambalah kalau esok Mul bersama dengan Cik Merah kan esok kan? Untuk kita bawakan silang budaya pasal makanan tradisi kita. Lagi-lagilah kalau di Johor dengan kaum Jawanya kan? Kalau di Mirinya dengan orang Sarawaknya juga banyak kaum lagi di Miri ni yang boleh Mul bawa. Kan nanti ya. Kita nanti kongsikan bersama-sama makanan di Miri pada esok hari. Kita jangan nak bocorkan semua rahsia kita.
1: Betul-betul. Kita bagi sikit je. Kita bagi sikit je. Sebab nak suruh anda sendiri dengar esok waktu dia berubah sikit biasanya kita belah petang. Tapi ini kita nak wawarkan untuk anda bersama dengan Miri esok pukul 11 pagi.
2: Betul.
1: Sama-sama kita saksikan ya.
2: Okey. Terima kasih banyak-banyak Cik Kiss. Kita jumpa pada esok hari.
1: Baik. Okay? Kita jumpa nanti di Jemun. Bye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia DJ Mul Miri FM yang akan kami bawakan esok untuk anda dalam Silam Budaya.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni, anda kena dengar, okey? Kebanyakan individu dewasa, Kak Ji tahu, memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah, terutamanya di bahagian bawah mata kan. Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga, jangan nak suka picit sangat tangan tu eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan lalian-lalian kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepikkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okay? Satu lagi pesanan Kak Ji, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Special lah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cumerah.

0: Lagu Bukan Kerana Nama, nyanyian Ramli Sarip dan juga Ramzi baru saja menghiburkan anda waktu ini.
1: Ya, hari ini hari Jumaat tanggal 8 hari bulan Mei, yang mana hari ini merupakan hari Palang Merah Hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Sedunia. Wah, kau ingat dulu kalau waktu sekolah-sekolah dulu kan? BBSM.
0: Oh,
1: Persatuan okay. Bulan Sabit Merah Malaysia. Tapi untuk hari ini adalah sambutan peringkat dunia.
0: Betul. Kan? Bersama kemanusiaan. Di mana tarikh 8 Mei ni.
1: Di mana?
0: Kat sinilah memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Sedunia. Satu hari untuk mengenang sebenarnya semangat kemanusiaan sejagat serta menghargai pengorbanan petugas yang sentiasa tampil menghulurkan bantuan.
1: Jadi sebenarnya kita kena hargai tau. Kita kena hargai petugas sukarelawan yang sentiasa berbakti lah demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab ianya bukan ada di negara kita je. Kan Bulan Sabit ni di serata dunia.
0: Di seluruh dunia sebenarnya.
1: Dan kita kena jadikan ianya satu, yalah, satu perkara yang mana, yalah, mereka ni kan kata untuk kita memperingati bahawa nilai kemanusiaan, kasih sayang, semangat sukarelawan tu sangat-sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Yalah, kadang-kadang bantuan kecil seperti mengulurkan tenaga, derma darah, bantu komuniti setempat tu semua mampu memberikan kesan yang cukup besar kepada insan-insan yang lain.
0: Itu yang pastinya. Dan kebanyakan mereka yang menyertai ini pun secara sukarelawan.
1: Betul.
0: Maknanya dia ada tugasan lain, tapi dia ikhlas nak membantu, dia sertailah antaranya untuk pasukan ini untuk sama-sama membantu sebenarnya. Baik Safi, 11.30 minit pagi nanti kita ikuti satu rancangan tajaan.
1: Ya.
0: Jom kita nak teruskan lagi hiburan di jam terakhir, Aura Permata. Ini dia lagu Hati Yang Rapuh, Rahimah Rahim untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Hai, itu dia lagu Ellie Kess. Apa khabar Sang Suria? Baik, waktu ini 9:30 minit tengah hari. Kita ada satu rancangan tajaan bersama dengan Yana Matres. Kita bersama dengan Umi di talian yang ada perkongsian menarik untuk bangsa Johor. Silakan Umi.
1: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi semua orang-orang Johor semua. Hari ini saya Umi Syahirah daripada syarikat filem Yana Matres. Sebenarnya hari ini saya dengan bersemangatnya nak kongsikan tip macam mana untuk anda kekal bertenaga dan cergas ketika bekerja. Okay, sebenarnya kan dijikit, ramai sangat yang tak perasan tentang hal ni. Okay, kita selalu amalkan pemakanan yang sihat, kita jaga makan, kita bersenam, kita minum kopi untuk kekal aktif. Sebenarnya kan, tilam juga memainkan peranan yang penting. Sebenarnya ramai sangat Malaysia, rakyat Malaysia yang tak sedar tentang hal ni. Okay, dan masih lagi gunakan tilam yang sebenarnya tak sesuai untuk mereka. Ada yang gunakan tilam tu, sebenarnya tilam tu dah melengkung lama. Ada juga yang tilam yang springnya tu dah terkeluar dah pun. Okey, mungkin sebenarnya hari ini kita masih lagi belum rasa kesannya, tapi dalam jangka masa yang lama, ia boleh memberikan kesan negatif untuk badan kita, boleh berikan tekanan yang tinggi dekat bahagian badan kita. Jadi kami hari ini dekat Yana Matres bukan sahaja bertindak sebagai pusat pengeluar tilam, tetapi hari ini kami juga turut mengeluarkan puluhan jenis tilam mengikut citarasa pelanggan. Jadi untuk anda yang nak dapatkan hikmat nasihat dahulu sebelum membuat pembelian tilam, apa kata dapatkan dahulu panduan nasihat daripada kami, okay, di nombor talian kami 019-417-0477. Okay, 019-417-0477. Okey, sudah semestinya hari ni juga saya mesti datang dengan promosi. Takkan datang dengan harga yang biasa-biasa. Okey, untuk anda hari ni saya nak tawarkan pembelian tilam dengan penjimatan harga sampai RM1,000. Dan untuk pembelian hari ini sahaja, saya nak tawarkan tilam percuma katik. Dekat tempat lain, anda memang takkan jumpa tilam percuma katil dengan harga yang saya nak tawarkan hari ini. Tapi untuk anda sahaja yang dah tak sabar-sabar tu, apa kata ambil siap-siap nombor telefon saya. Saya bagi nombor telefon ni, terus WhatsApp saya, terus telefon saya. Jangan call, jangan tunggu nanti, sebab hari ni punya promosi memang hari ni punya cerita. Bila nanti tunggu, memang stok tak ada, kami tak mampu nak tawarkan dengan harga yang macam ni lagi. Okey, jenama tilam yang saya bawakan hari ini adalah tilam jenama durian. Okey, saya datangkan, saya bawakan dengan pelbagai pilihan saiz. Saya ada saiz queen, saiz king ataupun saiz single. Okey, saya datangkan juga pelbagai ketebalan untuk anda. Okey, untuk anda semua hari ini, saya nak tawarkan tilam kelamin 10 inci. Okey, tilam kelamin 10 inci ini, kita datangkan dia dengan free gift satu katil percuma. Bukan katil biasa-biasa, hari ini saya nak tawarkan satu unit katil divan. Okey, daripada harga biasanya RM2,199. Tapi untuk anda semua hari ini sahaja, saya nak tawarkan RM1,000 diskaun. Jadi harga yang tinggal untuk set promosi hari ini hanyalah RM1,199. Okey, ini untuk tilam 10 inci. Tilam yang tebal, tilam double orang panggil. Okey, jadi yang nak dapatkan tilam yang padu, tilam yang istimewa ini, dapatkan dekat nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, yang itu untuk 10 inci. Ada juga yang nak pilih ketebalan yang sederhana pun saya ada pilihan untuk anda. Okey, untuk ketebalan yang sederhana, saya ada datangkan dengan ketebalan 8 inci, percuma juga dengan katil divan. Kalau set ini, harga biasanya adalah RM1,899. untuk beli tilam percuma katil. Tapi macam yang saya cakap tadi, untuk hari ini saya nak tawarkan diskaun RM1,000. Jadi harga yang tinggal hanya RM899. Okey, macam mana cara untuk anda buat tempahan? Okey, nombor telefon yang sekejap lagi saya nak kongsikan dengan anda. Terus WhatsApp kami, terus telefon kami sekarang, dapatkan tilam duria pakej percuma katil hari ini. Okey, nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, jadi dapatkan tilam hari ini, ketebalan 10 inci, saiz kelamin dengan harga RM1,199. Dan untuk 8 inci harganya hanya RM899. Okey, jadi kita berhenti rehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini.

0: Eh, dia lagu since September, nak kahwin duit tak ada. Baik, masih lagi bersama dengan Umi. Silakan Umi.
1: Okey, baik, saya teruskan lagi dengan promosi tilam durian, beli satu percuma satu katil hari ini. Okey, harga biasa untuk set ini memang sangat-sangat padu harganya. Tapi untuk hari ini sahaja, okay, sempena dengan kita bersiaran di Johor FM, saya nak tawarkan harga yang sangat-sangat berbaloi, harga yang sangat-sangat mampu milik. Okey, tadi saya dah pun sebutkan tilam kelamin dengan ketebalan 10 inci, tilam yang tebal, penghantaran juga percuma, katil juga kami berikan secara percuma. Harga biasanya adalah RM2,199. Tapi untuk hari ini sahaja, harga promosi yang kami nak tawarkan adalah RM1,199. Okey, harganya hanya RM1,199. Jadi untuk mak ayah semua, kakak abang yang nak dapatkan tilam padu dengan ketebalan 10 inci, boleh ambil set yang ini. Tebal ni memang sangat tebal. Tebalnya 10 inci. Jadi nak dapatkan, boleh dapatkan sekarang dekat nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Itu untuk 10 inci. Saya ada juga pilihan lain lagi, iaitu pilihan 8 inci. Percuma dengan katil juga, harga terakhir, harga selepas promosi yang saya nak tawarkan hari ini hanya RM899 sahaja. Jadi nombor talian kami satu sahaja. Terus telefon kami sekarang 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, jadi itu untuk 10 dan 8 inci. Ada juga ramai pelanggan kami yang tercari-cari pilihan inci yang lain, tebal yang lain. Saya ada juga pilihan tebal yang lain yang lebih rendah sedikit. Saya ada datangkan dengan tilam kelamin ketebalan 6 inci, harga biasanya adalah RM1,699. Tapi untuk hari ini sahaja, set ini saya nak tawarkan dengan harga RM699. Hanya RM699 percuma dengan katil juga. Okey, ini untuk 6 inci ataupun 5 inci, harganya daripada harga biasa RM1,599. Tapi untuk anda hari ini, saya nak tawarkan harganya sangat-sangat berbaloi, hanya RM599 sahaja. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, untuk anda yang nak rebut, sila rebut sekarang. Nombor talian saya 019-417-0477. 019-417-0477. Okey, saya pasti ramai sangat yang tertanya-tanya, Umi, sebenarnya apa kebaikan tilam durian ini? Okey, pertama sekali, kebaikan tilam durian ini, speknya adalah spek yang separa padat yang mampu untuk berikan sokongan badan yang sempurna. Tilam durian ini juga, apa yang istimewa kita bawakan hari ini adalah tilamnya bebas spring. Tilam ini kita datangkan, kita rumuskan tanpa spring. Jadi, bila mana pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda tidak akan rasa getaran tersebut. Dan apa yang lagi istimewa untuk mak ayah semua yang sedang mendengar, tilam ini adalah tilam yang mudah dialihkan. Dia tidak terlampau berat dan ia juga tidak terlampau ringan, yang sangat senang-senang bergerak. Ha, jadi, tak perlu nak risau. Untuk anda semua, dapatkan hari ini sahaja tilam jenama durian dengan harga yang sangat-sangat padu dekat nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, jadi dapatkan hari ini tilam durian serendah harga RM599. Percuma dengan katil kami berikan kepada anda, ataupun nak dapatkan tebal sedikit, saya ada pilihan untuk 8 inci. Harganya berserta dengan katil hanya RM899, ataupun lebih tebal lagi 10 inci pun kami ada juga, hanya RM2,199. dan harga diskaunnya hanya RM1,199. Jadi, untuk pendengar-pendengar semua, terus rebut sekarang. Peluang keemasan kami berikan kepada anda. Nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Jadi dapatkan hari ini. Jangan risau, tak perlu nak pening kepala, nak sewa lori ke apa untuk penghantaran. Penghantaran juga kami berikan secara percuma untuk seluruh Semenanjung Malaysia. Jadi untuk anda, terus rebut sekarang nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada syarikat Tilam Liana Mattress. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Umi atas perkongsian itu daripada Yana Mattress. Jom kita teruskan hiburan waktu ini. Aura Permata. Masih lagi bertemu dengan Cikis dan juga Safi. Ini adalah lagu untuk anda. Kedengar Safura dan Izzat. Andang Cintaku Menyala.

0: Baiklah, tugasan kami sudah pun berada di penghujung untuk hari ini. Hari ini hari Jumaat. Kan? Hari ini tanggal 8 hari bulan.
1: Ya.
0: Jadi ada yang merancang untuk pergi ke mana-mana lah hari esok. Kan nak santai-santai. Boleh singgah ke Angsana Johor Bahru Mall lah.
1: Betul.
0: Sebab esok sama dengan hari bomba. Betul. Saya sendiri lalu semalam petang lihat persediaan tu tak singgah pun. Nampak dari tepi jalan tu.
1: Tapi kan? Awak kena singgah lah kalau sempat.
0: Saya teruja tengok jentera-jentera bomba yang dah banyak tersusun kat situ. Wow, cakap. Ya, kita ni dari kecil memang suka apa tengok mainan. Nak beli tu tak berapa nak ni sangat kan.
1: Tapi bila kita dapat nak tengok secara real yang sebelum ni kita tak pernah nampak, inilah masa dan ruangnya untuk kita sama-sama meraihkan. Jadi boleh bawa anak-anak anda semua sama-sama kita meraihkan Carnival Bomba esok, dan kami juga akan berada di sana, Studio Mini Johor FM.
0: Baik, jadi terima kasih kepada anda yang telah pun bersama-sama dengan kami 6 jam bermula pukul 6 pagi tadi sampailah hampir ke pukul 12 tengah hari ini. Semoga anda telah pun terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang telah pun kami sajikan, informasi yang telah pun kami berikan kepada anda. Dan itu je lah. Semoga anda telah terhibur.
1: Kan. Dan selepas ini 6 jam berikutnya, Warasi Permata bersama dengan anda. Jadi tugasan saya, Cik Kis dan juga Saufi, sampai di sini dulu. 12 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 12 tengah hari. Okay?
0: Baik, jadi selamat menikmati makan tengah hari anda. Pagi ni, apa tengah hari ni? Sebelum pergi Jumaat. Tapi ada orang kata selalunya kalau sebelum pergi Jumaat makan dulu aja kang apa?
1: Ngantuk nanti.
0: Terangguk. Kang Khatib baca kutubah kan terangguk.
1: Jadi better makan selepas sembahyang Jumaat lah. Nak alas perut sikit pun tak apa. Boleh je kan?
0: Ya, betul. Kan takut kan bunyi-bunyi pula kan?
1: Ini lagu untuk anda. Ku tunggu, ku rindu. Assalamualaikum semua.
0: Ya, juga daripada saya Saufi Nawawi. Sampai jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Panggilan penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, studio mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba, tonggak penyelamat negara.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 12.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk Sidang Plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intraserantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patin berkata siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bahagian bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Novaldas. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mat Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, kita dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor e-hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada komuniti P-Hailing. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIB, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Universiti Muhammad Yusri Maimun berkata sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah sekarang ini sangat memberasankan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya barakah Kristo ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajan Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susutan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, terbantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat, gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kuasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami menterhadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerosakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Selat Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagri berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Selat Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamid, Sirik dan Pulau Kishim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dan perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ayuh huat ke Johor. Jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bharu bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi.

0: Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.
2: Kulai 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit

Hari ini 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Anda bertemankan dengan saya DJ D bermula dari 12:30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Untuk segmen apa? Segmen Variasi Permata. Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Yang pastinya ianya percuma untuk anda. Okey, apa pun, terima kasih kepada rakan tugas tadi Cik Kis dan juga Sophie Nawawi yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata. Pastinya banyak info menarik telah dikongsikan untuk anda. Jangan lupa datang kan, terutamanya pada program-program yang telah disebutkan tadi pada hujung minggu ini. Banyak juga acara yang menarik sama-samalah kita memeriahkan program kita. Okey, terus layan dulu. Lagu selepas ini, Ara Johari, Kemaafan Dendam Yang Terindah. Terus layan Johari FM Permata Selatan.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

12.50 minit tengah hari. Itu dia tadi Sheila Hamzah, Memori Tercipta. Terima kasih kepada anda semua terus mendengarkan Radio Johor FM. Okey, kita nak bacalah ucapan sahabat pendengar kita ni di ruangan WhatsApp. Kita ada siapa ni? Assalamualaikum, Haji Jahab binti Paiman. Assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam. Ni orang Kahang Timur. Kata dia Kahang Timur hujan, cuaca agak sedikit sejauh buat apa ni? Buat sahabat-sahabat Wakna, Miss Akak Hajah Hasmah, ibu, salam sejahtera buat semuanya. Ni daripada Hajijah Paiman dari Felda Kahang Timur. Kak Hajijah kita. Sedaplah Bu Hajah. Itu sambal pecelnya. Terima kasih banyak-banyak eh. Okey, assalamualaikum Johor FM. Ni dari Emma. Nak minta lagu. Okey, kita minta lagu biasanya adalah pada waktu malam dalam seleksi pilihan pendengar. Okey. Jangan lupa nanti malam boleh minta lagu lagi banyak-banyak. Okey. Okey, kita ada Wak Nin Banjari dari Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Baris Permata Selatan. Semoga sihat-sihat selalu. Okey, ucapan untuk isteri yang tersayang, Fadila, sedang masak batang keladi masak lemak dengan tulang ikan kering kurau. Wow. Okey, untuk Adeni Osman, Ujang Pontian, Din Kubo, Pak Wan, Wak Ali, Putra Bungsu, Nordin Keluang, Jalak Lenting, Zintik Si dan juga semua pendengar setia Johor FM. Rezeki pagi hari Jumaat, nangka sedang tua. Okey, Alhamdulillah. Haa. Okey, kalau muda buat sayur nanti kata dia. Okey, terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapannya tadi. Okey, untuk makluman semua para pendengar, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-1 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-4 minit tengah hari. Zon 3, Pontianan Keluang 1-5 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-8 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan. Terus layan Johor FM.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM Permata Selatan.

0: جوہر ایف ایم،
1: واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Muslimin dan Muslimat, mari kita sama-sama dengar khutbah Jumaat yang kita bawakan untuk anda menerusi National FM dari Masjid Putra Putrajaya yang bertajuk Belia Rakan Masjid Membina Diri Mengangkat Ummah.
1: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda ketakwaan ialah apabila seseorang melihat usia mudanya sebagai amanah, masanya sebagai tanggungjawab, dan kehidupannya sebagai medan untuk membina masa depan yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar ingin mengajak sidang jemaah menghayati satu realiti besar dalam membina generasi masa depan melalui tajuk Belia Rakan Masjid Membina Diri Mengangkat Ummah. Sidang jemaah

Allah yang dimuliakan. Pernahkah kita merenung sejenak, ke manakah arah generasi muda kita hari ini? Apakah yang sedang membentuk cara mereka berfikir, menentukan pilihan hidup mereka dan mencorakkan masa depan mereka? Hakikatnya Malaysia hari ini mempunyai sekitar 9 juta belia atau hampir 1/3 daripada jumlah penduduk negara. Ini bukan sekadar angka, tetapi satu amanah besar yang akan menentukan kekuatan masa depan ummah dan negara. Dalam masa yang sama, kita sedang hidup dalam satu zaman yang berubah dengan sangat pantas. Dunia berkembang, teknologi melangkaui sempadan dan cara hidup manusia berubah dalam sekelip mata. Generasi muda hari ini membesar dalam dunia yang sentiasa bergerak, dunia yang penuh pilihan, penuh pengaruh dan penuh cabaran. Hampir keseluruhan masyarakat kini berada dalam talian dan media sosial, menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Apa yang dilihat setiap hari membentuk cara berfikir, dan apa yang diulang-ulang akhirnya membentuk arah kehidupan. Namun dalam semua peluang yang terbuka hari ini, ada satu hakikat yang jarang kita renungkan. Tentang kehidupan belia hari ini bukan lagi kekurangan peluang, tetapi dipenuhi dengan gangguan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Sidan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jika dahulu cabaran manusia adalah kekurangan maklumat, hari ini cabarannya ialah lambakan maklumat tanpa sempadan. Jika dahulu manusia mencari hiburan, hari ini hiburan mencari manusia. Jika dahulu manusia mengawal perhatian, hari ini perhatian manusia pula yang dikawal. Inilah yang disebut-sebut sebagai krisis perhatian. Perhatian yang sepatutnya difokuskan kepada ilmu, ibadah dan tanggungjawab, kini terpecah kepada perkara yang tidak memberi nilai. Masa berlalu tanpa disedari, fokus semakin lemah dan disiplin semakin terhakis. Akhirnya manusia hidup sibuk tetapi tidak membina apa-apa. Dalam menghadapi realiti ini, Al-Quran telah lama memberikan pedoman melalui kisah generasi muda yang unggul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang dibacakan khatib di awal tadi yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Pemuda Ashabul Kahfi hidup dalam suasana yang penuh tekanan dan kekeliruan. Namun mereka memilih untuk berpegang kepada kebenaran. Mereka tidak membiarkan suasana menentukan arah hidup mereka, tetapi imanlah yang menentukan pilihan mereka. Inilah kekuatan sebenar belia, bukan pada kebebasan memilih semata-mata, tetapi pada kemampuan memilih yang benar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam dunia yang penuh gangguan ini, persoalan besar bukan sekadar apa yang dilihat oleh belia, tetapi apa yang membentuk jiwa mereka. Di sinilah pentingnya masjid sebagai institusi membina manusia. Masjid bukan sekadar tempat solat, tetapi tempat membina arah kehidupan. Masjid mendidik jiwa untuk tunduk kepada Allah, melatih disiplin melalui waktu solat dan membina kesedaran bahawa hidup ini mempunyai tujuan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud, hanya sahaja yang layak memakmurkan menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka Allah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahawa hubungan dengan masjid adalah tanda hubungan dengan Allah, dan daripada hubungan inilah lahir kekuatan jiwa, kejelasan arah dan keteguhan prinsip. Belia adalah rakan masjid bukan sekadar hadir ke masjid, tetapi belia yang dibentuk di dalamnya. Mereka belajar mengurus masa, menjaga solat, mengawal diri dan memelihara adab. Daripada proses ini lahir satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan, iaitu amanah. Amanah bukan hanya pada jawatan yang besar. Amanah bermula daripada perkara kecil yang sering dipandang ringan. Mengurus masa dengan baik adalah amanah.
mengawal diri daripada perkara yang melalaikan adalah amanah. Menyempurnakan tugasan dengan jujur juga adalah merupakan amanah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan bahawa pengkhianatan amanah tidak semestinya berlaku dalam peristiwa besar. Ia sering bermula daripada peristiwa kecil yang berulang-ulang. Masa dihabiskan tanpa tujuan, tanggungjawab dilengah-lengahkan, fokus terganggu dan disiplin semakin longgar. Semua ini mungkin kelihatan kecil, tetapi akhirnya menghakis keberkatan dalam kehidupan kita. Al-Quran memberi peringatan bahawa perkara dunia boleh melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Maka dalam dunia yang penuh dengan media sosial, hiburan dan keseronokan tanpa batas, kita perlu kembali kepada pedoman yang jelas. Solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran bukanlah meninggalkan dunia, tetapi mengawal diri dalam dunia. Kembalilah kepada zikrullah, kembalilah kepada solat, dan kembalilah kepada masjid. Di situlah jiwa akan dibina semula, fokus akan diperbetulkan, dan arah kehidupan akan dipandu dengan iman. Umat tidak akan lemah kerana kekurangan teknologi, tetapi akan lemah apabila hilang fokus dan arah. Umat tidak akan jatuh kerana kekurangan peluang, tetapi akan jatuh apabila gagal memanfaatkan peluang dan juga ruang yang ada. Dari masjid lahir iman, dari iman lahir disiplin, dari disiplin lahir amanah, dan daripada amanah itulah akan terangkatnya ummah. Sebagai ikhtibar daripada khutbah kita pada hari ini, khatib simpulkan yang pertama, beliau merupakan aset utama yang menentukan masa depan ummah dan negara. Kedua, cabaran dunia digital dan hiburan telah mewujudkan krisis perhatian yang menguji fokus dan disiplin belia. Ketiga, masjid berperanan sebagai institusi penting dalam membina jati diri, disiplin dan amanah dalam kehidupan. Dan yang keempat, belia yang terbina dengan iman dan amanah akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Sempena hari belia, marilah kita bersama-sama mendidik diri dan generasi muda agar sentiasa dekat dengan masjid, menjaga solat dan memelihara amanah dalam kehidupan. Sesungguhnya generasi muda hari ini adalah amanah besar yang akan menentukan masa depan ummah. Didiklah mereka dengan iman, bimbinglah mereka dengan ilmu dan peliharalah mereka daripada kelalaian. Beliau juga menjaga arah hidupnya akan membina masa depan ummahnya. Dan beliau yang dekat dengan masjid tidak akan mudah hilang arah dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal

0: Ayuh huat ke Johor. Jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.
1: 92.1 Pada Timur Johor.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, amal, mestikah kata, kosakata, kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, amalan yang baik. Ayat contoh, malakul maut itu terlalu garang. Tiada berwaktu, ia akan datang. Suluh amal, yokja kau pasang. Supaya mudah, kau pulang ke sarang. Syair Hamzah Fansuri. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Panggilan penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga. Antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, studio mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba Tonggak Penyelamat Negara.
4: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
5: Johor FM.

your Hot FM. Ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesesaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan denda selanjutnya. Setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Johor FM.

0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang disyorkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Johor FM Permata Selatan, radio pelan nombor 1 bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda boleh mendengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang pastinya percuma untuk anda, okey? Okey, baiklah, kita dah berada di jam yang ketiga untuk segmen Variasi Permata. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, untuk makluman anda semua, jangan lepaskan peluang anda sertai Hari Kesedaran Autism 2026 pada 14 Mei 2026 dari 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Maiden Mutiara Rini, Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda sepanjang hari tersebut. Antaranya ialah ceramah berkaitan autism dalam kalangan remaja dan juga dewasa serta forum perkongsian pengalaman bersama Nur Arif Jasmine, penerima anugerah ikon anak istimewa Selangor. Ada juga pelbagai aktiviti booth, kuis interaktif dan juga cabutan bertuah. Jadi untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi di www.jknj.moh.gov.my/permai. Jangan lupa datang beramai-ramai, okey? Okey, baiklah, kita nak teruskan rancangan kita pada petang ini yang pastinya selepas ini adanya Sepatah Sehari, Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah. Dan jangan lupa nanti pada jam 2.30 minit petang nanti kita akan sama-sama layan Ghazal Termasyhur. Jom terus dengar Radio Johor FM Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jamil lagi untuk belajar bahasa Jawanya.
1: Ya, ketemu mana?
0: Ya, ramai ni yang suka bahasa Jawanya, Wak.
1: Alhamdulillah.
0: Makin pandai katanya.
1: Makin pandai, makin pintar.
0: Ya, makin pintar banget, Wak. Okey, Wak, hari ini perkataan apa pula yang kita nak belajar?
1: Tino iki ayati, kau yang ini, mana ni? Liburan yang Johor, hati senang, pikiran seger.
0: Ini senang, Wak. Liburan dan Johor, hati senang, pikiran segar.
1: Okey. Apa maksudnya tu?
0: Maksudnya, bercuti di Johor ni, hati tenang, fikiran nyaman.
1: Wis pandai lagi. Okey, sepatah sehari, dapat ke tidak?
0: Sepatah sedina, enter opera.
1: Wah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Kakcik datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kakcik nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni, anda kena dengar, okey? Kebanyakan individu dewasa, Kakcik tahu, memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah. Terutamanya di bahagian bawah mata, kan? Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga. Jangan nak suka picit sangat tangan tu, eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan lalian-lalian kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Jin nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepikkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okey? Satu lagi pesanan Kak G, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Speciallah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cumera.

0: bersama. Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: 2.31 minit petang, variasi permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Rasanya saya masih lagi sempat untuk mengucapkan selamat Hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah sedunia. Terima kasih buat semua petugas dan juga sukarelawan yang sentiasa menghulurkan bantuan tanpa mengira waktu dan juga demi kesejahteraan masyarakat. Jasa anda amat dihargai. Okeylah, dan selepas ini, jangan ke mana-mana kerana kami bawakan kepada anda rancangan Ghazal Termasyhur terbitan Sofi Nawawi. Lagu yang penuh dengan alunan seni tradisional yang cukup merdu dan menusuk jiwa, ya kata orang kita. Okey, dan selepas itu, tepat jam 3 petang nanti, kita akan sama-sama santai dengarkan lagu muzik tanpa henti selama 1 jam. InsyaAllah pelbagai lagu yang best akan menemani petang hari anda. Terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Ghazal Termasyhur.

Assalamualaikum semua, nama saya Awi Rafael. Jom kita dengar Johor FM.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

Ayo huat ke Johor. Jom meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

0: Mampu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

sebentar lagi. Berita Johor FM.

Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.21 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.25 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.26 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.28 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM, Permata Selatan.

والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Ayuh warga Johor, jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.
1: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.
4: Muo 105.3 Sungai Raya, Lengah, Seri Menanti.
5: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arcade Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
6: Yo, remind us wanted, y'all. I represent.

4:48 petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, tengah buat apa anda ketika ini? Ya, mungkin ada yang dah tengah bersiap-siap kan nak balik kerja. Hati-hati di jalan raya, okey? Sebab kita tengok cuaca kita ni mendung je kan. Dari semalam hujan tak berhenti. Alhamdulillah pagi tadi panas lah seketika. Dapatlah kita jemur baju kan. Mana yang basuh baju pagi tadi kan ibu-ibu. Dapatlah kering sekejap kan. Jadi petang ni hujan dah bangkit ke belum ke baju tu? Ya udahlah di kan. Mana tak diangkat sekarang. Basah lah semuanya. Okey, apapun semoga anda dimudahkan segala urusan ketika ini. Mana nak balik ke rumah tu, hati-hati di jalan raya lah . Kita tahu ketika ini jalan licin di sana sini. Kalau boleh tingkatkan keselamatan dan juga semasa pemanduan anda tu. Hati-hati ya. Kadang-kadang nak cakap semua tu hujung mulut kan, tiba tak keluar. Itu biasa, waktu biasa. Okey, untuk maklumat anda semua, berita dunia pada jam 5 petang nanti akan sama-sama kita dengar menerusi National FM. Dan terus layan seketika selepas ini lagu Ella Ku Tahu Kau Rindu. Dan sampai situ adanya lagu hukuman pada pesona meditasi. Layan terus Johor FM, hanya untuk anda di Johor FM Permata Selatan.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dan pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama seperti kos yang kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bau antikos yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu disyarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, untuk makluman yang semua para pendengar setia Johor FM, berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 5 petang tadi. Sekudai menghala ke pusat bandar, pergerakannya kenderaan dari arah Sekudai di kedua-dua arah mula bergerak perlahan disebabkan penambahan bilangan kenderaan mula bertambah di lampu isyarat, namun masih lagi bergerak lancar dan juga terkawal. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan, namun juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan di simpang-simpang jalan susuruh utama. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, bilangan kenderaan semakin bertambah menyebabkan pergerakan di sesetengah lampu isyarat agak padat di kedua-dua arah yang menuju ke pusat bandar dan menghala ke Kota Tinggi. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Setulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07221299. Itu saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Johor. Jadi kepada anda, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masa adalah percuma.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, amal, mestikah kata, kosakata, kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, amalan yang baik. Ayat contoh, malakul maut itu terlalu garang. Tiada berwaktu, ia akan datang. Suluh amal, yuk ja kau pasang. Supaya mudah, kau pulang ke sarang. Syair Hamzah Fansuri. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.

iaitu tadi lagu cantik Ultimate. Baru saja berlalu menghiburkan anda. 5.30 minit petang, macam mana perjalanan hari ini? Okey ke tidak? Rasa mengantuk tu, boleh dapatkan kopi di mana-mana stesen minyak yang berhampiran. Sebelum kita bergerak jauh, isi minyak kenderaan itu penuh ya. Kita tak tahu apa yang berlaku nanti di hadapan, takutnya berlaku kesesakan lalu lintas. Itu saja. Maklum hari ni hari Jumaat, esok dia cuti. Kan kita nak balik kampung lah, kita faham sangat lah tu kan. Sebab kita kerja jauh jugalah kan, nak balik kampung juga kejap lagi. Kan, jadi sama-samalah kita balik kampung sat lagi. Kan, dia bukan apa, jadi kalau boleh kita semak dulu apa juga aplikasi Waze ke, baik Google ke kan, tengok dulu macam mana suasana perjalanan hari ini untuk kita tempuh sekejap saja lagi, okey ke tidak. Kalau rasa tak okey, bolehlah kita cari mana-mana lencongan yang boleh kita lalu sebentar saja lagi. Ini bukan apa, kurangkan sikitlah kesesakan lintas. Dia boleh mengundangkan stres sebenarnya kalau kita tempuh juga, betul tak? Jadi kalau boleh kita kurang-kurangkanlah stres diri kita ni. Kita carilah alternatif jalan lain untuk mudahkan urusan kita juga. Cepat sampai pun ya juga. Santai-santai pun ya juga. Yang penting perjalanan ataupun aliran trafik itu bergerak. Jangan tiba-tiba berhenti lama lah, kena sidai lah pula kita atas jalan, ya tak? Lagi waktu hujan sekarang ni, belah petang. Faham-faham sajalah. Yang pastinya ramai yang membawa kenderaan kereta daripada motor. Okey, terima kasih kepada semua para pendengar yang menyapa saya, rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di muka buku kan, ramai ni ha. Dari tadi tak sempat saya menyapanya. Jadi ini barulah sempat saya nak menyapa. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar. Kita ada Marfu Apalan, Abdul Rahman Man, Muhammad Muhaimin, Miss Rifah, Miss Suan, Aini Sahab pun ada, Paiman Rosna, Hashim Ponorogo, Jaya Kesuma, James Pangeran, Nora Anim, Abdul Jalil Tahir, Sukarno Karno, Siti Karipap Mini, Charlie Sis, Abdul Jalil Paimin pun ada, Samsuri Sam, Muhammad Kamarul, CMS Fred pun ada, Pak Ayol Senai JDT, Muhyiddin Hussein, siapa lagi? Muhammad Yusof, Bahrum Maisa, Akil Akam, Rock Namposin, Jarah-Jarah pun ada, Indah Mahadi, Aduka Semerah Hati, Wak Jima, Wak Amin, Apu Arminang, Nini Ani, terima kasih banyak-banyak. Ya, Wak Nin Banjari pun ada, Sherlyn, Nadia, Tok Abah Je, Mangah Anggun pun terima kasih banyak-banyak kerana rajin menyapa kami di muka buku Johor FM. Jadi kepada anda terus layan Johor FM tak kira di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Okey, kita layan dulu lagu siapa selepas ini, Dayang Nur Faiza, Bahagia. Ya, asal sekali kita kena bahagikan diri kita. Cara macam mana? Cara kita lah kan. Cara awak lain, cara saya lain lah begitu. Yang penting kita rasa bahagia. Yang penting kita bahagia mengikut kata orang rules, mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Jangan kita menyalahi mana-mana simpang, okey? Apa jadi bebel petang-petang hari ni? Dengarkan aja lah, itu layan Johor FM Permata Selatan.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: sebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Tak eh, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Calon bang, bentar guru dah tahu.

Okey, itu dia tadi lagu Amy Masura, Kata Mama. Okey, 5.48 minit petang. Okey, kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini bersama dengan saya DJ D untuk segmen Variasi Permata. 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada, melalui tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda boleh juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik yang pastinya percuma untuk anda. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama. Mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara terkasar bahasa sepanjang hari ini. Ada saja ucapan yang tak sempat saya baca. Apapun untuk anda, hati-hati di jalan raya. Kepada yang dalam kenderaan, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, ingatlah orang yang tersayang. Okey, tingkatkan pemanduan anda. Tingkatkan kesabaran anda dalam pemanduan ketika ini. Kita faham macam-macam kerenah di jalan raya lah tu kita nak adab kan. Jadi almaklum semuanya dalam keadaan stres petang-petang hari. Kita nak mengadap kesesakan lalu lintas. Jadi tingkatkan kesabaran di apa ketika anda memandu. Begitu juga dengan saya, harapnya begitulah nanti kan. Okay, kita sama-sama doakan semoga perjalanan kita dipermudahkan. Selamat sampai ke rumah masing-masing. Yang mana dalam perjalanan balik, nak singgah ke mana, kedai makan barangkali, apapun beli makanan yang sedap, pastikan makanan tu cukup untuk anda kan. Kita jangan membazir, wahai zaman sekarang, jangan membazir apapun, jangan membazir dalam keadaan apa sekalipun. Boleh gitu, boleh sajalah kan. Okey, hati-hati memandu. Jangan lupa kita isi minyak kita penuh. Lagi apa? Bawa air kopi tu, jangan lupa. Takut kita mengantuk, air masak pun lagi penting. Kurangkan manis-manis lah eh. Okey, selepas ini pada jam 6 petang nanti, 6.15 minit petang, adanya Luna Kalamullah dalam segmen Melodi Permata nanti bersama dengan DJ Hakim kita. Yang pastinya hari ini kita akan sama-sama pelajari surah Quraisy. Jadi kepada anda di luar sana, bolehlah kata orang standby kan, dengan surahnya, bolehlah baca sikit-sikit, pelajari sikit-sikit. Nanti ada juga kita buka kepada pendengar panggilan. Jadi boleh buat panggilan dan perbetulkan bacaan anda. Nanti ustaz akan betulkan. Okey, jangan lupa pada 6.15 minit petang nanti. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan Hikmat Masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM, Pemata Selatan.

penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, studio mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba, tonggak penyelamat negara.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Kalau di tempat kafe Puan Liza pula bagaimana? Contoh mi goreng, saya nak ada jeruk, baru nak nampaknya kek. Puan Liza pula macam mana?
0: Memang kami sediakan semua benda tu. Ada cili padi, sambal. Kau nak sambal, aku bagi sambal. Kau nak cili padi, aku bagi. Nak cili jeruk, nak apa semua. Memang kita orang dah stand by lah benda-benda macam
2: ni. Memang mengikut kesesuaian berada di dalam negara Malaysia dan di Johor khususnya. Awal Johor memang super pedas kan?
0: Macam suami Kak Liza, dia chef sebenarnya.
2: Oh, okay.
0: Dia memang Italian chef. Tapi ikut kepala dia, bila dia dah masak aglio olio atau carbonara atau penne apa semualah, bila ada customer tanya, can I have chili padi all this, dia tak bagi.
2: Betul. Itu memang kebiasaan. Kita makan kat luar negara memang takkan. Memang takkan
0: chili
2: dapat.
0: Chili sauce pun dia tak bagi.
2: Betul.
0: Dia kata, you spoil the taste of the pasta. So, jadi I cakap, ini kat Malaysia. I bagi. Jangan bagi, dia kata. Tak boleh. Itu Malaysia bukan Mak Saleh. Itu yang selalu jadi macam confusing.
2: Tapi peminat-peminat pasta dia tahu kan. Dia tahu. Cuma bila peminat pasta pun, bila dia masak pun, dia walaupun dia tak tambah chili sauce, tapi dekat situ dia dah tambah dah chili flake yang yang
1: betul,
2: lebih
1: betul.
2: Untuk pedas. Untuk pedas
0: kita tapi bagi chili flake. This is on air.

Assalamualaikum, selamat petang Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Melodi Permata menghiasi ruang radio Johor FM hari ini dan pemilik suara ini Hakim Awazmin menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih buat DJ D tadi yang dah selesai tugasnya menghiburkan anda dalam variasi Permata, dan sekarang ini pejam celik kita dah melangkah ke segmen Melodi Permata. Hakim temani anda sehingga pukul 12:30 malam. Tapi dengan syarat anda pun kenalah teman Hakim juga di tiga frekuensi. Kat mana tu Hakim? Tiga frekuensi kita 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Baik, kita sekarang ini ada pengisian kita di jam yang pertama ini. Kejap lagi, kita akan dahulukan alunan kalamullah. Hakim harap teman-teman kita yang mendengarkan Johor FM Permata Selatan ini terus setia bersama dengan Hakim, dan kita akan bawakan Ustaz Muhammad Hambali bin Abdul Rahman, Guru Takmir Negeri Johor, untuk bersama-sama dengan kita. Kalau nak tahu surah apa, surah Ayatul Suci Al-Quran yang mana kita akan dalami hari ini, jomlah kita ikuti rancangan alunan kalamullah sebentar nanti. Untuk hari ini, dia berbeza sikit berbanding minggu lepas. Minggu lepas kita tak angkat caller, tapi hari ini kita berikan laluan untuk pendengar kita. Mungkin ada yang nak membacakan surah kita pada hari ini dan mungkin akan diperhalusi oleh ustaz kita nanti. Kita akan buka caller. Itu nanti Hakim bagi tahu nombor apa yang anda patut call. Dan Hakim juga nak kongsikan rancangan kita internet ini nanti akan disiarkan secara langsung di Facebook Live. Jadi, jom sama-sama ikuti kita punya media sosial. Tapi sekarang ini kita nak berikan laluan untuk hiburan lagu kita. Kita nak santai-santai dulu petang ini dengan lagu daripada Amir Jahari, Hasrat, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kita dahulukan petang kita dengan rancangan Alunan Kalamullah. Assalamualaikum semua, harap semuanya sihat-sihat belaka. Bersama kita petang ini, saya bawakan kepada anda semua Ustaz Muhammad Hambali bin Abdul Rahman, Guru Takmir Negeri Johor, yang akan bersama-sama kita untuk kita mendalami sebesedikit Ustaz Surah Al-Quraisy. Betul?
1: InsyaAllah.
0: Ustaz, kita mungkin pendengar kita tertanya, minggu lepas kita mendalami surah yang sama, tapi kali ini pun masih lagi surah yang sama. Itu sebenarnya perancangan saya dengan Ustaz sebenarnya, sebab minggu lepas kita tak sempat untuk terima panggilan daripada pendengar Ustaz.
1: Betul.
0: Kita ada sedikit kekangan sikit, tetapi untuk kali ini kita dah Alhamdulillah kita boleh diberikan ruang dan waktu untuk kita sama-sama mengajak pendengar kita dalam rancangan kita kali ini. Jadi dia lebih, orang kata, pendidikan agama tu dua hala lah orang kata kan. Kita beri, mereka pun terima kita. Macam gitulah Ustaz. Baik, untuk anda yang mendengarkan rancangan Alunan Kalamullah kita petang ini, kalau anda nak baca, memperdengarkan bacaan anda dan mungkin akan diperhalusi selepas itu oleh Ustaz Muhammad Hambali, bolehlah hubungi kita di nombor konti kita 0722-44-100. Hakim ulang semula, 0722-44-100. Baiklah, pendengar kita mungkin dah dapat nombor tu, tapi kita nak Ustaz dahulukan dengan bacaan Surah Quraisy ini supaya orang ramai yang mendengarkan ini mungkin dia tahu surah itu tapi dia tak tahu tajuk itu. Mungkinlah, mungkinlah kan. Jadi Ustaz, boleh saya persilakan Ustaz?
1: InsyaAllah kita akan sama-sama belajar Surah Quraisy insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, bila Ustaz baca tu, saya rasa segan Ustaz. Saya punya alunan tu mungkin tak sebegitu bagus Ustaz. Ustaz, baiklah sebelum kita berhenti rehat Ustaz, mungkin sedikitlah mengenai apa surah ini Ustaz.
0: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surah yang kita ingin baca pada petang ini adalah berkisar berkenaan dengan kasih sayangnya Allah, luasnya pemberiannya Allah, dan Allah menzahirkan bantuan kepada seseorang ataupun sesuatu yang Allah kehendaki. Dan pastinya surah ini adalah surah yang meletakkan kemuliaan kepada orang-orang Quraisy, dan bahkan Allah meletakkan kepada mereka dengan kecukupan pada makanannya, dan Allah memberikan kecukupan kepada tempat tinggalnya. Maka kita akan merasai nikmat daripada surah yang insya-Allah kita akan cuba sama-sama belajar pada petang ini insya-Allah.

Alunan Kalamullah hari ini masih lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dan Hakim. Sebenarnya menantikan panggilan daripada pendengar kita, dan sebenarnya kita dah ada panggilan ni. Kejap lagi Hakim akan berikan laluan untuk pendengar kita. Kejap,

0: siapa di talian ni? Boleh Hakim tanya siapa namanya?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Hello, Assalamualaikum. Cik, boleh saya tahu siapa di talian?
1: Saya Muhammad Saiful Izam.
0: Encik Muhammad Saiful Izam. Encik Muhammad Saiful Izam, boleh Hakim minta Encik Muhammad Saiful Izam mungkin boleh bacakan sedikit surah Quraisy yang mungkin kita, ustaz kita dah bersedia untuk dengar. Kalau Encik Saiful Izam dah bersedia, silakan.
1: Alright. Bismillahirrahmanirrahim. إِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Assalamualaikum Azim. Ustaz, silakan.
2: Baik, alhamdulillah. Ucapan tahniah kepada Cik Saiful Nizam tadi. Alhamdulillah ala kulli hal, bacaannya menepati dari segi sudut kepada kesempurnaan, pada sudut kepada maknanya memboleh bacaan itu. Cuma mungkin pada akan datang huruf-huruf yang mungkin kita boleh fokuskan adalah contoh huruf-huruf yang tebal, Cik Saiful Nizam. Antaranya adalah berkenaan dengan huruf Shin, yang kalau kita sebut huruf Shin dan huruf Sod, itu adalah salah satu huruf yang perlu ditebalkan, dan bahkan lebih-lebih lagi kalau Shin itu bersabdu. Jadi maknanya kalau contoh kita sebutkan tadi ila fihim rihlatashita, maknanya huruf Shin tu dia macam ada satu sekatan dan kemudian kita lepaskan. Begitulah, sama juga dengan huruf Sod, adalah huruf yang tebal. Kemudian yang kedua, mungkin boleh juga untuk fokus berkenaan dengan dengung, kerana dengung ini adalah sebagai satu kedudukan untuk meletakkan dengan dua harakat. Jadi di akhir hujung tu ayatnya falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum, itu adalah tiga tempat yang perlu kita dengung. Dan insya-Allah bacanya telah pun baik, sempurna, masya-Allah. Cuma kita perkemaskan yang itu pada masa akan datang. Tahniah, terima kasih
1: baik,
2: banyak.
1: Terima kasih ustaz, terima kasih.
0: Baik Cik Luk Saiful Nizam, terima kasih saya ucapkan. Ini antara pendengar yang saya Hakim katakanlah yang berani menyahut cabaran untuk memperdengarkan bacaannya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Cik Saiful Nizam. Semoga mungkin pencerahan daripada Ustaz Muhammad Nambalit itu dapatlah menjadi sedikit pedoman dan pengajaran baru buat Cik Saiful Nizam, ya.
1: Terima kasih Ustaz. Alright. Terima kasih semua.
0: Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Baiklah, mungkin pendengar-pendengar lain yang nak bersama dengan kita, yang nak memperdengarkan bacaan anda semua, bolehlah hubungi kami di konti 07-2244-100. Oh, Hakim baru je sebut nombor, dah ada panggilan baru. Boleh Hakim berikan laluan sikit ya Ustaz? Kejap ya.
2: Boleh, silakan.
0: Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Siapa ni?
3: Saya Yusof daripada Segamat.
0: Yusof daripada Segamat. Encik Yusof.
3: Dulu saya gajian ambil bagian.
0: Oh, iya ke?
3: Terima kasih. Sekarang ni hujan lebat.
0: Itulah, itulah kita pun takut angkat call sebab hujan lebat agaknya. Tapi sekarang...
3: boleh saya baca lah.
0: Boleh, silakan.
3: Boleh saya baca
0: Ya, ya. Silakan, silakan.
3: Auzubillahiminasyaitan.
0: Assalamualaikum. Nampaknya kita terputus talian rasanya. Betul lah dia kata hujan lebat Ustaz. Okey, tapi tak apa, kita masih lagi menanti untuk dihubungi semula. Tak apa, jangan risau. Boleh je hubungi kita lagi 07-2244-100 di konti Johor FM. Tapi sebelum kita angkat call kejap lagi Ustaz, Ustaz, mungkin dari segi tajwid bacaan ini hanya 4 ayat, betul? Tapi mungkin ada penegasan dari segi tajwidnya agar bacaan kita betul. Mungkin boleh tak Ustaz kongsikan antara-antara perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam kita mendalami surah Quraisy ini? Silakan.
2: Mungkin boleh kita sentuh sedikit berkenaan dengan dalam surah Quraisy ini ada satu daripada kalimah yang dia menyentuh pertamanya dengan huruf yang nipis dan yang kedua hurufnya yang tebal. Jadi kalau kita lihat di apa game, maknanya kalau kita membaca hurufnya, contoh kalimahnya wasaif, okey. Kalau huruf waw itu adalah huruf yang nipis, bermakna kita kena membaca dengan nipis, dan sod itu bacanya tebal. Kalau tidak dijaga, maka kita akan menjadikan waw tu tebal sebab kita nak standby kepada huruf yang setelahnya. Sebagai contoh, kalau kita bacanya wa, maknanya wa tu adalah nipis, wa baru masuk so, kan? Maknanya wasaif. Tapi kalau kita tak terjaga dengan kalimah yang nipis ini, huruf yang nipis, maka dia akan jadi wa. Ha, kan? Jadi maknanya wasaif dengan wasaif. Jadi maknanya kalau tidak diperhatikan kepada sifat huruf yang nipis dan tebal. Kemudian yang kedua, kalau boleh kita kongsikan juga, iaitu peranan baris-baris yang berada di dalam Al-Quran ini. Antaranya adalah kalau kita baca baris di bawah di Jakim, kita kena bunyinya, maksudnya bunyi I, dia bukan A, dia bukan H, kan? Kedua contoh kita sebut Li'i, maknanya bunyinya I, dia tak boleh jadi Li'i, maksudnya setiap baris yang berbaris bawah. Kemudian kalau huruf ataupun baris yang ada padanya adalah baris hadapan, maka kalau kita nak faham dan mudahnya, mesti moncong mulut, dia baru jadi. Contohnya Ku, kalau kita tak moncong dia akan jadi Ku, jadi macam nipis gitu. Jadi kalau li'i la fi ku, maknanya kalau dimoncongkan mulutnya, barulah sebutan dhammah itu akan berlaku, insyaAllah. Atau mungkin kita boleh sentuh dua tadi itu, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak sambung semula, tapi kita nak berehat dulu. Kita nak beri laluan untuk mungkin pendengar kita ini, ada yang untuk bersama-sama dengan kita. Bila saya sebut pendengar saja, ada orang call. Baik. Alamak, dah tutup pula. Tapi tak apa, kita masih lagi membuka kita punya talian ini sebenarnya. Jadi kalau pendengar-pendengar kita yang sudi untuk menyahut cabaran memperdengarkan bacaan anda semua, hubungi kita 07-22-44-100. Macam pendengar kita sekarang ini, Hakim terus angkat ya. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Tadi Yusof ni.
0: Ah, Cik Yusof. Alamak, rasanya Cik Yusof tempat Yusof tu hujan lebat tu rasanya.
3: Saya baca terputus sekarang.
0: Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. Ilafihim rihlatasyitai wassalam. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah. Tahniah ucapan daripada saya. Bacaannya agak baiklah. Masya-Allah. Dia terus kira mendengarkan bacaan saja. Okey, baik. Kita respon berkenaan dengan bacaan kepada siapa tadi, Encik Yusof.
0: Encik Yusof, ah, betul. Yusof,
2: masya-Allah, katanya panggilan apa, pemanggil tetap.
0: Betul.
2: Di Johor FM. Masya-Allah, ada lagu yang dibacakan dan ada dia punya apa, gaya lenggoknya dan ucapan tahniah. Cuma kita perhatikan tadi baru kita bicara tentang mana-mana huruf yang dhammah, iaitu yang ada apa, bunyi baris hadapan, bahasa kita lah kan, baris depan. Dulu kalau kita belajar Iqra kan, waw baris depan gitu kan, maknanya dia akan bunyikan. Baik, jadi sebutannya adalah bukan qo, jadi dia kena kepada huruf qaf, itu adalah bahagian dalam. Jadi maknanya li'ila fi ku, dia akan jadi bunyi ku. Ku tu kalau kita sentuh di sini, di kita punya sentuh, kita punya apa, rongga ni di sini, dia akan ada getaran lah. Jadi maknanya ku, dia akan ada di dalam. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, saya nak ucapkan tahniah pada kalimah wasaif tadi tu. Maknanya suatnya sabdu dijaga dengan baik, maknanya wasaif, maksudnya dengan sampai dia punya wakafnya, dan panjangnya sangat bagus dengan harakat yang ada. Dan ala kulli hal, teruskan menjadi orang yang mencintai dengan Quran, dan tahniah kepada bacaan yang telah disampaikan, insyaAllah.

0: alunan kalamullah. Kita nak bersama dengan seorang lagi pendengar. Nama diberi Encik Hairuddin. Assalamualaikum Encik Hairuddin.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Encik Hairuddin dari Kota Tinggi ya?
1: Ya, saya.
0: Okey Encik Hairuddin, ustaz di sini dah bersedia. Boleh pendengarkan bacaan surah Quraisynya. Silakan.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illafi Quraish illafihim rihlata sita'i wasayif falya'budu rabbhazal bayit allazi at'amhum min ju'in wa amana min hawf. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah, tahniah atas ucapannya. Baik, kalau kita lihat kepada bacaan kepada Encik Hairuddin tadi, MasyaAllah, yang pertama kita kena ucapkan tahniah kepada beliau kerana berani untuk berkongsi kepada bacaan. Kerana ketahuilah Quran ini tidaklah semua orang yang Allah berikan kepadanya kemudahan, melainkan ada orang yang berusaha dan kita akan dapatkan pemberian tersebut. Jadi dalam beberapa ayat saya fokuskan dua sahaja apa yang telah disampaikan dan dibacakan oleh Encik Hairuddin tadi. Yang pertama, untuk pendengar juga semua, kalau kita berjumpa kalimah huruf-huruf yang mati, maknanya contoh huruf yang sukun, contohnya pada kalimah fal ya budu, maknanya lam tu adalah lam yang sukun yang mati, ain tu pun yang sukun dan yang mati. Jadi kita baca adalah dengan, kalau bahasa saya gini, kita waqaf tapi kita menyambung bacaan tersebut sebutannya. Contohnya, kita tak, bukan tak boleh, kurang tepat. Maknanya kalau kita baca fal ya budu, dia akan jadi macam sukun terhenti. Jadi kita akan baca dia macam mana dijakim, iaitu fal, maknanya lam tu dia masih lagi ada tempoh dia. Fal ya budu, begitu. Dia tak boleh fal ya budu. Dia akan jadi macam tidak ada kesinambungan pada bacaan yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau mana-mana huruf sama juga, kalau contoh dalam surah Al-Fatihah kan, dia tak alhamdulillah, tak, dia alhamdu gitu. So falyabudu tu pertama. Kemudian yang kedua adalah kalimah at'amahu. Mungkin tadi sebab laju sangat bacanya tadi kan, untuk menghabiskan ayat tadi. Jadi huruf ta itu adalah huruf qalqalah. Jadi kena ada detakkan ataupun ada dipunya tempoh dia tadi, at'amahum. Jadi ata, maknanya ada dipunya sebutan kepada qalqalahnya. Alhasil, ucapan tahniah dan mudah-mudahan terus bersama dengan Al-Quran insya-Allah.
0: InsyaAllah, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada tiga pendengar kita, lelaki jejaka semua ustaznya, yang betul, berani menyambut cabaran untuk memperdengarkan bacaan surah Quraisynya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan semoga perkongsian yang anda dapat hari ini mungkin menjadi pedoman untuk menambah baik dan juga mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dengan cara yang lebih baik insya-Allah. Ustaz, kita sebenarnya pejam celik pun dah nak sampai ke penghujungnya. Mungkin daripada tiga bacaan yang kita perdengarkan tadi dalam kalangan pendengar kita, mungkin apa yang Ustaz boleh rumuskan untuk orang kata penutup lah, sebagai penutup kita punya bacaan kita.
2: Ini bukan istilahnya apa komen sebagai kita sebagai penambah baik sahaja untuk semua kita. Kalau kita perhatikan tiga-tiga ini tadi, saya nak mengajak kepada diri saya dan kita semua, huruf-huruf ni dia ada hak-hak yang hal Quran, dia ada hak-hak yang perlu kita sempurnakan. Jadi antaranya adalah dengan setiap kali kita membaca Al-Quran, jadikanlah bahawa setiap Quran ataupun ayat tadi adalah hak yang kita kena sempurnakan. Jadi maknanya huruf-hurufnya tadi itu jangan di maksudnya kalau bahasa kita, jangan sambil lewa kita membacanya. Tetapi ucapan tahniah juga kepada ketiga-tiganya kerana semuanya kalau kita dengar tu alif-alif lah kan, dia tak adalah jadi bunyi lain kan, huruf qaf-qaf lah kan. Cuma yang kita nak adalah hak itu adalah diberikan dengan sempurna, dan kesimpulannya adalah kita perkemaskan dengan maknanya daripada zahir ayat tadi ataupun jelas kejelasan pada ayat surah ayat tadi, maka itu yang akan menjadikan bacaan kita akan seronok. Dan ketahuilah, saya nak ajak kepada semua para jemaah, para pendengar semuanya, kata Sayyidina Ali, aku ni kalau nak, kalau aku nak Allah selalu berbicara dengan aku, maka aku akan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Jadi jom kita jadikan hari-hari kita dengan Al-Quran, insya-Allah.
0: InsyaAllah, itu dia Ustaz Muhammad Hambali bin Abdul Rahman, Guru Takmir Negeri Johor, yang bersama-sama dengan kita dan juga tiga pendengar kita tadi. Saya perlu juga untuk menyebut nama mereka, insan yang berani ini, Encik Saiful Nizam, Encik Yusof dan Encik Hairuddin. Syabas dan tahniah diucapkan. Baik, kita jumpa lagi Jumaat minggu depan. Ustaz, mungkin yang sama Ustaz?
2: InsyaAllah, tapi surah yang berbeza.
0: Surah yang berbeza, insyaAllah. Nak tahu surah apa tu? Tunggu poster daripada Johor FM. Kita nak meneruskan hiburan kita di Johor FM Permata Selatan. Saya nak ucapkan terima kasih buat Ustaz. Nanti perjalanan tu hati-hatilah ya, dekat luar hujan. Tadi kita tak dapat angkat call tadi pun sebab hujan. Jadi hati-hatilah ya perjalanan. Amin. Ustaz, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami hari ini. Jadi anda semua dapat sesuatu tak? Alhamdulillah, hanya di Johor FM Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini adalah ayah, seorang yang diam tapi berkorban. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering menangis kerana kehilangan cinta. Kita sering kecewa kerana kehilangan manusia yang kita sayang. Tapi jarang, sangat jarang kita menangis kerana kehilangan seorang ayah. Ayah, dia tak pandai mengungkapkan kata, "Aku sayang kamu." Tapi setiap titisan peluhnya adalah bahasa cinta yang paling jujur. Ketika kita kecil, kita lebih lena dibuai mimpi. Ketika itu, kita tak rasa apa-apa. Tetapi ayah berjaga memikirkan masa depan, masa depan kita yang belum pasti. Maka hari ini, mari kita muhasabah diri. Tanya balik pada diri kita, apakah kita sudah menjadi anak yang benar-benar beradab kepada ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ayah. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu tidak menyembah selain Dia." Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Saudara-saudaraku, berbuat baik kepada ayah bukan sekadar pilihan, bukan sekadar budaya, tapi ia adalah perintah daripada langit. Contoh, kita sanggup buat baik kat kawan kita sebab kita takut hilangnya persahabatan. Tapi pernah tak kita buat baik kepada ayah? Pernah tak kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah, pastinya hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Hashtag bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi. Kita nak melihat bahawa ada di kalangan masyarakat kita, sahabat-sahabat kita, yang apabila ia mendadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan saudaranya tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya itu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang paling cepat dikabulkan Allah ialah doa orang yang tidak hadir untuk orang yang tidak hadir. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Di sini disebutkan asra'ud du'a'i ijabatan du'a'u ghaibil li ghaib. Masya-Allah, subhanallah. Tuan-tuan, kita nak melihat begini, bagaimana kita mendoakan saudara mara kita, bagaimana kita mendoakan seseorang itu dalam keadaan dia tidak mengetahui pun akan doa yang kita panjatkan untuknya. Rabbighfirli wa tub 'alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah daku, kurniakanlah taubat kepadaku, kasihanilah daku, sesungguhnya engkaulah Tuhan penerima taubat lagi maha penyayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam urusan yang sedemikian ini, apabila ia terkait dengan doa, tidaklah seorang mukmin itu mendoakan saudaranya tanpa kehadirannya, yakni didoakan secara sembunyi, melainkan malaikat akan berkata, dan engkau juga akan mendapat sebagaimana yang engkau pinta dan engkau mohonkan. Tuan-tuan, doa ini adalah tanda kasih sayang. Doa untuk orang lain menunjukkan hati yang bersih, tidak ada hasad dengki, malah gembira melihat kebaikan yang menimpa saudaranya. Ganjaran yang setimpal bagi orang-orang yang berdoa, setiap doa yang dipanjatkan, diucapkan oleh orang lain kepada orang lain, Allah perintahkan kepada malaikat mendoakan perkara yang sama untuk dirinya. Dan seterusnya yang ketiga adalah tentang keikhlasan seseorang itu berdoa. Doa untuk saudara tanpa diketahui olehnya lebih ikhlas, insya-Allah, kerana tidak ada kepentingan dunia, pujian maupun balasan. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini boleh merapatkan ukhuwah, ini boleh mempertautkan ukhuwah Islamiah di antara sesama Muslim. Hikmah yang lebih besar juga adalah ia boleh menyucikan hati, melatih diri bebas daripada rasa iri hati, bebas daripada rasa dendam, bebas dari rasa sombong terhadap diri. Dan hikmah juga, ganjaran berganda, doa sampai kepada saudara kita, malah malaikat mendoakan perkara yang sama untuk kita. Praktikalnya tuan-tuan, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam majlis, dan doa diam-diam ketika mana tahajud, ketika mana sujud, selepas solat, dan titipkanlah doa untuk orang-orang lain. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudahnya kita untuk melakukan kebaikan tanpa menghebahkan kebaikan-kebaikan tersebut. Insya Allah, jadi amal dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Johor FM.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12.30 malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amal, Mestikah Kata, Kosakata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, amalan yang baik. Ayat contoh, Malakul Maut itu terlalu garang, tiada berwaktu ia akan datang. Suluh amal yuk ja kau pasang, supaya mudah kau pulang ke sarang. Syair Hamzah Fansuri. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Sepatah Sari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Cermin lagi untuk belajar bahasa Jawanya.
1: Ya, ketemu mana?
0: Ya, ramai ni yang suka bahasa Jawanya, Wak.
1: Alhamdulillah.
0: Makin pandai katanya.
1: Makin pandai, makin pintar.
0: Ya, makin pintar banget, Wak. Okey, Wak, hari ini perkataan apa pula yang kita nak belajar?
1: Tino iki ayati kau yang ini, Mon ini. Liburan yang Johor, hati senang, pikiran seger.
0: Ini senang, Wak. Liburan dan Johor, hati senang, pikiran segar.
1: Okey. Apa maksudnya tu?
0: Maksudnya, bercuti di Johor ni, hati tenang, fikiran nyaman.
1: Wis pandai lagi. Okey, sepatah sehari, dapat ke tidak?
0: Sepatah sedina, enter opera.
1: Wah.

8.53 minit malam. Terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Hakim akan menemani anda dalam Melodi Permata sehingga 12.30 malam. Baiklah, izinkan Hakim juga untuk membaca sedikit pesanan daripada Facebook kita. Baiklah, daripada Abang Jalil Paimin daripada Kota Tinggi Johor yang mengucapkan Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Abang Abdul Jalil. Selamat bertugas, salam Melodi Permata. Selamat malam semua kawan-kawan Johor FM semua. Malam ini rehat di rumah sambil layan Johor FM bersama DJ Hakim. Pasti terhibur. InsyaAllah lah ya, Hakim akan cuba untuk buatkan Abang Abdul Jalil Paimin kita ni terhibur. Dari Kota Tinggi katanya. Baiklah, daripada Ina Mahadi pula kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Hakim. Selamat bertugas. Selamat beristirahat rakan-rakan pendengar setia Johor FM. Tak kira di mana jua anda berada, santai-santai layan Melodi Permata. Bila baca ni kan nampak macam Hakim berpantun pula ucapan daripada Kak Ina ni ya. Tak kira di mana jua berada, santai-santai Melodi Permata. Ha, gitu. Baiklah, daripada Aini Ishak pula, Assalamualaikum, selamat berkonti DJ pendengar setia Johor FM di sini, di mana jua anda berada. Semoga happy semuanya kan, insyaAllah. Baiklah, daripada Nur Fazilawati Saidun, Assalamualaikum DJ Hakim, selamat berkonti, selamat malam kepada semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Terima kasih Kak Nur Fazilawati. Selamat malam juga buat akak yang mendengarkan Johor FM bersama dengan Hakim malam ini. Tapi Hakim juga nak singgah di WhatsApp, Hakim nak baca kan ucapan daripada orang kuat pendengar setia Johor FM ni. Abang Nin Banjari daripada Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat Johor. Ha? Batu Pahat Johor, jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam DJ Hakim, berkonti dalam Melodi Permata. Senyuman manis-manis lagi ceria-ceria selalu hendaknya. Amin. Amin. Kat sini Hakim seorang-seorang dekat konti pun senyum je. Walaupun anda semua dapat dengar suara je kan, tapi tak dapat nak dengar wajah Hakim yang tersenyum sekarang ni. Tapi tak apa, pukul 9 lepas berita nasional kejap lagi, Hakim akan buka TikTok live dan kita akan sama-sama menemani Hakim. Dan kalau nak tengok wajah di sebalik suara ini, pemilik suara ini, jomlah singgah berkunjung ke TikTok live kita nanti ya. Ada lagi ni Hakim perlu bacakan daripada WhatsApp. Hakim baca sebab dia puji Hakim. Mana yang puji Hakim, Hakim baca dululah ya. Daripada siapa ni? Kak Nuraini Ishak. Assalamualaikum. Salam berkonti DJ Kacak Hakim. Hakim pun nak menggunakan stage name tu lah. Kacak Hakim. DJ Kacak Hakim ke Hakim Kacak gitu. Boleh? Boleh lah eh. Boleh minta lagu yang terindah dari Aceh? Boleh. Kita ada dalam ruangan seleksi nanti. Pukul 9 jagi nanti Hakim mainkan ya. Daripada Batu Pahat Johor, terima kasih DJ. Sama-sama. Boleh nanti Hakim mainkan sebab kita ada ruangan seleksi pukul 9 nanti ya. Tapi lepas berita, kita dengar dulu berita. Tapi sebelum kita dengar berita, dengar dulu ni Wani Khairi, Cak Cak Cekok. Tak ingat lirik lah, tapi dengar je lah eh.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini dijamin lebih teratur susulan langkah proaktif yang diambil kerajaan terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengurangan penggunaan petrol RON 95, penguatkuasaan lebih ketat bagi membendung kebocoran dan ketirisan diesel serta usaha mengimport bekalan minyak juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara. Beliau diminta mengulas mengenai status bekalan minyak negara yang sebelum ini dilaporkan mampu bertahan sekurang-kurangnya sehingga bulan depan. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubungan laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan pajak. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut menyatakan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
2: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan meskipun berdepan risiko akibat konflik Asia Barat. Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, pertumbuhan negara kekal utuh disokong permintaan domestik kukuh, aktiviti pelaburan aktif serta ekspor memberangsangkan, khususnya dalam sektor teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau berkata, pasaran pekerjaan kekal baik dengan kadar pengangguran 2.9%, selain penggunaan swasta dan inisiatif kerajaan terus memacu ekonomi negara. Dalam hal itu, Datuk Seri Abdul Rashid turut memaklumkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 4-5% tahun ini mengambil kira kesan konflik Asia Barat termasuk kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan. Dalam masa sama, kadar inflasi meningkat kepada 1.6% pada suku pertama 2026. Namun tekanan harga domestik masih terkawal hasil subsidi dan kawalan harga. Beliau turut memberi jaminan BNM akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan kestabilan ekonomi negara.

0: berita seterusnya. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan mula diperkenal 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai menukar kad pengenalan berkenaan kerana MyCard sedia ada masih sah digunakan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara untuk membuat pertukaran.
1: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fikir keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Pusat Komuniti Desa PKD akan diaktifkan bersama Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memperkasa program keusahawanan terutama di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, penyelarasan akan dilakukan bersama kementerian berkaitan bagi merealisasikan usaha itu menerusi 190 PKD di seluruh negara. Menurut beliau, program keusahawanan menerusi NADI terbukti membantu usahawan tempatan meningkatkan pendapatan termasuk melalui kerjasama dengan platform e-dagang.
2: Saya rasa yang paling banyak membantu adalah program keusahawanan. NADI ada program bersama dengan TikTok Shop dan juga Shopee untuk memberi pendidikan dan meningkatkan jualan. Jadi saya nampak program-program, ada beberapa usahawan di sini pernah dipanggil dalam program bersama Shopee dan mereka berjaya, usahawan yang berjaya. Ada setengah usahawan di NADI seperti Demorib, pendapatannya jauh lebih tinggi daripada seorang menteri.
0: Datuk Fahmi Fadil. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair, melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat hujaj, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka memiliki tugasan yang tertentu terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia Saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, beberapa individu dijadikan tebusan dalam satu kejadian rompakan bank di Bandar Sinzig, Barat Jerman. Menurut polis, pasukan keselamatan lengkap bersenjata dilaporkan mengepung kawasan bank terbabit. Media tempatan melaporkan insiden bermula sekitar pukul 9 pagi waktu tempatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, langkah proaktif kerajaan, bekalan minyak, diesel negara kini lebih teratur. Malaysia mahu isu Laut China Selatan diselesaikan tanpa campur tangan kuasa luar. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

Itu dia lagu yang terindah daripada Aceh. Lagu yang diminta daripada Kak Nuraini Ishak kita di WhatsApp kita, yang meminta lagu ini dimainkan sesuai untuk hujung minggu katanya. Ha, baiklah Hakim, kalau dengar kan lagu yang terindah nyanyian Aceh ni, sebenarnya dia ada sesuatu yang menyentuh sikit lah di kalbu ini kan. Kalau kita hayati betul-betul lirik dia tu, dia sebenarnya lagu, bukan lagu cinta yang biasa lah yang selalu kita dengar tentang pasangan kita. Tetapi yang terindah ni sebenarnya membawa maksud tentang perhargaan terhadap seseorang yang hadir dalam hidup kita yang mungkin sekarang ini tak sempurna, tetapi dia tetap memilih untuk bersama. Masya Allah. Seronok sebenarnya kan bila kita ada seseorang yang menerima baik buruk kita, yang sentiasa tak melihat kekurangan kita, yang faham kita dan yang mungkin akan ada sentiasa dengan kita walaupun orang sekeliling kita menentang kita. Tak itu. Dan nyanyian Aceh ni juga, kalau kita tengok lirik dia pun tak dah melebih-lebih. Dia tak adalah macam memuji sangat pasangan dia tu kan. Tapi dia lebih kepada, dia meluahkan perasaan jujur dia, luahan seorang insan yang biasa kepada insan yang dia sayang itu, yang terima dia seadanya itu. Kalau anda nak lagu-lagu seperti ini diputarkan di Radio Johor FM Permata Selatan, lagi-lagi kalau Hakim tengah berkonti, macam mana? Caranya mudah aja, WhatsApp je lah kami di 012-930-1019. 012-930-1019. Ha. Ada banyak lagi permintaan lagu yang Hakim nak mainkan dalam ruangan seleksi ni. Jadi anda terus setia bersama Johor FM Permata Selatan. Dalam anda setia tu, kejap lagi Hakim nak buka TikTok Live. Dalam komen TikTok Live tu nanti, selitkanlah lagu apa yang Hakim nak mainkan. Nanti insyaAllah Hakim mainkan. Berserta dengan ucapan sekali ya. Dan macam Hakim cakap tadi, siapa yang bagi ucapan puji-puji Hakim, Hakim baca dulu. Hakim tunaikan permintaan dia dulu. Boleh pula macam itu. Tapi tak apalah, Hakim cuba mainkan semua lagu yang anda minta dalam zon seleksi kita ini. Macam seterus ini, lagu yang diminta daripada Encik Zaim, daripada Lakin yang minta lagu daripada penyanyi wanita Ara Johari dengan lagunya Warkah untuk

Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Itu dia lagu Jamal Abdillah, Titisan Hujan, lagu yang diminta daripada Abang Nin Banjari kita daripada Batu Pahat. Dia minta lagu Titisan Hujan ni sebab dekat kawasan rumah dia hujan. Jadi sejuk-sejuk gitu bila dengar lagu hujan, cuaca pun hujan. Ha. Kalau lah kan dekat rumah anda tu cuacanya cerah ke ataupun malam gelap gelita, nak lagu yang sama dengan suasana kat rumah anda, boleh minta kami di rumah hijau kami di 0129301019. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua dalam ruangan seleksi malam ini, insyaAllah. Dan juga titipkan juga apa sahaja ucapan yang anda nak Hakim bacakan, untuk Hakim ke, untuk kawan-kawan ke, untuk keluarga ke, kan? Pergi terus ke ruangan rumah hijau kita, nanti Hakim akan bacakan. Contohnya selepas ni lagu Nazam Berkasih, nyanyian Syura yang juga diminta daripada seorang pendengar kita. Dan Hakim juga dah mula untuk ber-TikTok live. Jadi kepada kawan-kawan pendengar kita yang mungkin buka radio sekarang, nak melihat wajah di sebalik pemilik suara ini kan, biasa dengar kat radio je. Kali ini kita dah ada teknologi media sosial, jadi kita manfaatkan. Bukan sahaja suara yang anda boleh dengarkan, maka anda juga boleh melihat wajah saya yang saya bersyukurlah seadanya. Tak gitu. Baik, saya nak meneruskan lagi hiburan kita dengan lagu ini, Syura Nazam Berkasih, hanya di Johor FM Permata Selatan. Tapi anda semua jangan pergi dulu. Masuk TikTok live kita ya. Minta lagu, minta lagu. Alright.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

Enmesh Kamaling Cinta Luar Biasa, lagu yang diminta daripada Kak Rubia kita. Dia kata lagu ni Kak Rubia nak dengarkan sambil akak tengah memasak-masak dekat gerai tu. Ha, terima kasihlah Kak Rubia mendengarkan Johor FM Permata Selatan di gerai akak tu. Terima kasih banyak-banyak Kak Rubia dari Seri Gajah Caah. Ha, jauh Caah. Tak apa Kak, terima kasih banyak-banyak mendengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Harapnya kalau ada pelanggan lagi yang berada di gerai akak tu, suruh-suruhlah mereka masuk dalam TikTok live kita ya. Kita tap-tap screen bantu Hakim naikkan rating TikTok live kita. Baiklah. Untuk anda semua, kepada yang nak mendengarkan lagu-lagu permintaan anda dimainkan, bolehlah ber WhatsApp kami di nombor 012-9301-019. Nanti Hakim akan mainkan lagu-lagu permintaan anda semua. Tapi sekarang Hakim nak tanya, besok hujung minggu buat apa? Pergi mana? Dengan siapa? Biasalah malam-malam ni kan, dah tahu besok cuti, malam ni kita bersengkang mata, dengar lagu, dengar layan Johor FM semua kan. Tapi inilah nak pesan kan, bila hujung minggu tu kalau ada masa bersama dengan keluarga, dahulukanlah dengan keluarga. Yelah kan, kadang-kadang kita sibuk kerja urusan harian setiap hari, bangun pagi, pergi kerja, hadap jalan sesak, dan nak balik pun dah penat. Kadang-kadang sedar tak sedar, masa dengan keluarga tu pun dah semakin berkurang. Dan ni Hakim juga perasan, ada yang duduk serumah tapi masing-masing sibuk dengan telefon kan. Ada yang hari-hari keluar awal pagi, balik pula anak-anak dah tidur, tak ada masa dengan mereka. Sebab itu sebenarnya, masuk je hujung minggu ni adalah waktu yang orang kata singkat je, tapi dia sangat bermakna. Sebenarnya tak perlu pun tunggu ada duit lebih ke ataupun ada perancangan mewah untuk luangkan masa bersama keluarga. Tak perlu. Kadang-kadang dapat makan semeja, dapat minum petang sama-sama, tengok cerita, tengok movie dekat ruang tamu pun dah cukup buat yelah orang yang di sisi kita berasa senang dengan keberadaan kita ya. Hakim pun percaya, makin meningkat umur kita, makin kita faham bahawa rumah yang tenang itu sebenarnya satu nikmat. Renung-renungkan. Baiklah, kita nak meneruskan hiburan kita dengan lagu seterusnya. Permintaan daripada ruangan rumah hijau kita yang minta lagu ini dimainkan, lagu daripada kumpulan. Nama kumpulan ni nama sama dengan nama DJ sekarang ni. Hakim and the Magistrate. Portrait.

Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Itu dia ultimate Joe Fizzo dan Salam Music, gandingan tiga penyanyi rap kita yang menyanyikan lagu Bangkit tadi.
1: Bahasa
0: Hakim,
1: jiwa bangsa, mekar.
0: Hakim mainkan untuk para pendengar kita yang minta lagu ini sebenarnya dari TikTok Live kita. Alhamdulillah, terima kasih. TikTok Live kita pun dah banyak cadangan-cadangan lagu-lagu yang Hakim bacakan di ruangan komennya, baik di ruangan rumah hijau kita, di rumah biru kita pun ada. Baik, nanti Hakim mainkan lagu-lagu yang anda minta. Jangan risau, Hakim mainkan. InsyaAllah kalau berkesempatan, kalau ada dalam sistem, InsyaAllah Hakim mainkan. Tapi ni Hakim nak kongsikan sedikit ya kepada adik-adik kita yang baru sahaja ambil sijil peperiksaan Malaysia SPM tempoh hari. Baiklah, keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam UA ataupun Universiti Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi sijil pelajaran Malaysia SPM untuk sesi akademik 2026 dan 2027 akan diumumkan pada 22 Mei ini. Ha. Hakim kongsikan perkara ini sebab Hakim Hakim ada adik lah yang baru saja ambil SPM tempoh hari. Dia, kalau Hakim cerita Hakim ada adik ambil SPM, nanti bila balik rumah dia akan marah Hakim. Dia kata, janganlah cerita abang, nanti satu Malaysia, satu Johor tahu adik ambil SPM, nanti orang tanya berapa. Ah, tak apa, jangan risau, Hakim tak bagi tahu berapa result adik. Gitulah cerita dia ya. Jadi kepada adik-adik yang baru sahaja menamatkan pengajian tingkatan 5 yang sedang tengah menunggu keputusan UPU online mereka, jangan risau, 22 Mei ini boleh untuk anda semak keputusan SPM anda, keputusan untuk melanjutkan pengajian itu bermula pukul 12:30 hari dan sehingga 31 Mei jam 5 petang. Lama tu tempoh nak cek itu. Jadi jangan lepaskan peluang. Kalau boleh, orang kata, kalau dulu lah kan, masa ambil SPM, result SPM tu, orang kata datang awal, nanti A tu dah habis. Kali ni pula, check result tu awal-awal, takut universiti dah penuh pula. Gitu cerita dia. Apapun, hiburan di Juara FM Pemata Selatan diteruskan selepas ini hanya di Melodi Permata. Temani Hakim sehingga 12 tengah malam nanti.
2: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Sandiwara Cinta, lagu daripada Republic, lagu yang diminta daripada Kak Mas Mona Jeriti. Katanya jika berkesempatan nak minta lagu Sandiwara Cinta, lagu untuk hiburan sendiri. Esok kami ada undangan majlis bertunang dan terima menantu di rumah Encik Razak Majid dan isteri Mariam Sandan. Thank you mengundang kami. Semoga majlis berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Amin. Itu dia. Walau apa sahaja urusan anda yang anda ingin lakukan baik malam ini ataupun esok, saya ucapkan semoga semuanya dipermudahkan urusan. Yelah, kita faham besok hari cuti, hari minggu, hujung minggu, pastinya akan ada banyak aktiviti ataupun jemputan ke yang anda terima kan. Jadi itulah hujung-hujung minggu ni kan, bersama dengan keluarga tu penting. Tapi bila banyak sangat jemputan ni, kadang-kadang nak pergi mana satu ni kan. Tak apalah, pergi je lah yang mana ada ya. Sebab silaturahim tu penting untuk kita jaga. Kita kan ialah kawan-kawan, sahabat handai, ahli keluarga dan sebagainya. Ingat, kita Johor ini terkenal dengan kemakmurannya. Gitu. Jaga hubungan anda dengan kawan-kawan, sahabat handai dan juga ahli keluarga pun penting. Itu dia pesanan daripada saya, DJ Hakim. Saya ni kan sebenarnya umur-umur dah macam gini, ramai kawan-kawan dah hantar surat jemputannya. Sekarang ni diorang pula tunggu daripada Hakim ni. Itulah nak cerita tu. Alamak, jangan panjang-panjangkan lagi dah. Kita layan dulu lagu selepas ini. Ernie Zakri, Govinda, Hal Hebat.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amal, Mestikah Kata, Kosakata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, amalan yang baik. Ayat contoh, malakul maut itu terlalu garang. Tiada berwaktu, ia akan datang. Suluh amal, yuk jaga kau pasang. Supaya mudah, kau pulang ke sarang. Syair Hamzah Fansuri. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

Boneka Eni Zakri membawa kita ke jam yang ke-11.20 minit malam. Pastinya pada ketika ini ramai dalam kalangan pendengar dah pun berada di rumah ya. Dah mula berehat-rehat, dah mula bersantai-santai. Yelah dah lewat malam kan, janganlah keluar lagi kalau malam-malam tu. Ada masa untuk rehat-rehat. Baiklah, Hakim nak tanya juga berkenaan dengan rehat ni. Pernah tak anda perasan kalau waktu rehat dekat tempat kerja tadi kan, bukan main kita, yelah, angkat berat, kulu kilir, ulang alik, angkat barang kan, hadap komputer berjam-jam, mandu sana sini pun. Tapi peliknya, bila kita tengah sibuk tu, tak rasa sangat penatnya. Tapi bila dah sampai rumah, baring atas katil je, mulalah satu persatu badan kita sakit. Dah mulalah kaki rasa berdenyut, pinggang sakit, bahu berat kan. Mulalah dia datang satu persatu. Masa kerja tadi tak ada rasa pula, sedangkan kita sibuk. Tapi bila balik dah baring ni kan, dah mandi tu kan, penat rasanya. Sebenarnya, perkara ini, situasi ini ataupun fenomena ini sebenarnya ada penjelasan saintifiknya Hakim nak kongsikan. Waktu kita sedang bekerja sibuk ataupun bekerja berat, sebenarnya badan manusia ni berada dalam keadaan yang orang panggil alert ataupun mood berjaga-jaga. Otak kita sebenarnya menghasilkan hormon seperti adrenalin dan juga kortisol untuk memastikan badan kita terus fokus dan bertenaga. Sebab tu masa kita sibuk, badan kita tak rasa sakit sebab dia tahan dulu rasa tu. Gitu. Tapi bila kita dah mula duduk diam atau baring, badan mula masuk ke fasa yang berehat, dan masa inilah otot yang tegang sepanjang masa tu dah mula mengendur, denyutan badan pun dah mula perlahan, dan otak kita mula berhenti untuk tidak rasa sakit. Dan start daripada itulah semua sakit-sakit kita tu mula terasa. Gitu cerita dia. Itulah Hakim nak ceritakan. Macam Hakim sendiri pun lah, bila balik je, baring je, mesti dah mula rasa sakit pinggang apa semua. Maklumlah, dah tua. Tak adalah muda lagi, InsyaAllah. Apapun, Hakim nak pesan lah, mana yang ada waktu untuk berehat dah pukul 11 malam ni, rehatlah secukupnya ya, supaya besok kita bangun pagi segar dan bertenaga, ada masa untuk keluarga, dan keluarlah pergi berjalan-jalan. Tapi malam ni, rehat dulu. Nak rehat macam mana? Rehat dengarkan Johor FM. Sebab lepas ni kita ada lagu daripada Black Ghanifah, Anugerah Terindah, Melodi Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.

Pejam celik, kita dah sampai ke penghujung siaran Melodi Permata malam ini. Hakim nak ucapkanlah terima kasih banyak-banyak kepada pendengar setia Johor FM yang temani Hakim daripada pukul 6 petang tadi. Baiklah, mungkin kisah kita dalam Melodi Permata sampai sini saja. Tetapi besok kisahnya lebih baru, lebih segar. Sambung semula hiburan kita dengan Cik Merah dalam Aura Permata esok pagi, ya. Anda kata kalau sepanjang saya bersiaran dengan anda semua ada terkasar bahasa, terlebih gurau, maafkanlah ya. Kita gurau-gurau ni, orang Johor ni gurau-nya kasar sikit, tapi tak apalah ya. Kita gurau malam-malam ni, apa yang saya ucap malam ini besok lupakanlah ya. Apapun, sebelum saya meninggalkan konti pada malam ini, saya nak sajikan anda dengan satu lagu sendu, orang kata. Lagu sedih-sedih daripada Ara Johari. Menjaga jodoh orang lain. Assalamualaikum. Hakim undur diri. Bye-bye.

0: Ish, kenapa je ni? Saya stres betul lah.
1: Tak apa, Johor FM kan ada.
0: Jom dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk National GBH, geng burung hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12:30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti, dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda. As

0: saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jaguh-jaguh dua roda dunia bakal berentak demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nazana GBH 12.30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga berbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Buruh Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu, berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan sudah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga bagi, mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata, keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Setiap sumbangan adalah sinar, setiap kehadiran adalah harapan. Hasil FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke rumah kasih harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026 Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu yang terbaik semestinya. Nasional 12.6 GBH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berkhasiat. Di sini saya nak kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mie segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sehari hidangan ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sehidangan makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga untuk anda yang dalam keadaan kesunyian atau perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke Pejabat Pendaftaran Negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Oleh itu, tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk membuat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada Finalist, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, DP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu yang disiasatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan kecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di NKVE, dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus bersama kami.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar. Dan yang paling penting, kita tidak kesurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Kak Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizah, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan sekarang ni Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih bang. Juga ada Daan Reed, Princess Su. Selamat pagi. Salam hari Sabtu dan juga semoga terus sentiasa memberikan terbaik untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Juga ada Nenek Ani, ada Saljiah Piai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Muhammad Yusof daripada Terengganu dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat pagi DJ Aizan. Moga sihat, happy selalu dan juga selamat bertugas. GBH terbaik dan selamat bersiaran. Juga ada Ita Chok daripada Ipoh. Sahabat kita juga Muhammad Ramli bin Jaffa yang sedang mendengarkan dari Kuala Lumpur di Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramlah Din, sahabat kita juga ada Tan Tari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini ada Nik Mas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu DJ Aizat. Selamat bersiaran di GBH yang sentiasa ada untuk kami. Dan juga ada Zabidi Ahmad, Janet Zai. Salam berhujung minggu bersama DJ Aizat. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan happy konti sehingga jam 6 pagi on layan lagu-lagu menghiburkan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan atau mungkin ada ingatan ataupun ada cacatan nota untuk yang tersayang yang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook Nasional FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan ini berita baik untuk mereka yang bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan bahawa penyediaan tren tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi para pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan tren tambahan itu yang akan mula dijual 12:30 hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Central, Padang Besar, KL Central yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berebut-rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 GBH di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang yang masih belum tidur waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Macang, Kelantan, boleh pergi ke frekuensi 96.5. Bagi orang Melaka, termasuk juga orang di Segamat Johor, di frekuensi 96.6. Manakala yang berada di Bersing, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM tu, nak tahu frekuensinya 90.9. Dan anda boleh terus juga mendengarkan menerusi portal radio RTM dan juga seperti biasa dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, tetapi juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh juga terus tontonnya di RTM Klik. Ada program hiburan, dokumentari, program agama, juga ada berita yang semestinya tepat dan juga sahih untuk anda. Terus bersama dengan kami.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Moga anda terus kekal ceria, segar berteman dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada Muhammad Rashid, Muhammad Abdul Kadir yang sedang mendengarkan sekarang ini menerusi radio Nasional FM yang berada di Kuala Lumpur. Dan juga terima kasih juga kepada Sharifah Yaakob yang berada di Pekan Pahang dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ini. Semoga sepanjang hari ini hari yang terbaik buat semua. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada rakan kita Muhammad Kushairi, Muhammad Raif yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan, dan juga antara peminat setia Nasional FM dengan ucapannya selamat pagi pada semuanya. Saya doakan juga sepanjang hari ini juga di Sabtu dan juga Ahad anda semua dalam keadaan gembira dan juga ceria. Dan kita juga ada Siti Nashira yang berada di Kuala Muda Kedah dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas, juga selamat pagi juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ni dan yang juga yang mengenali diri saya. Saya ucapkan selamat bercuti di hujung minggu, semoga terus sihat dan juga ceria. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang telah mendengarkan atau masih lagi bersama dengan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan untuk anda terus kekal bersama dengan

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita, dan yang paling penting Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah memperfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Hanya kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jadi tuan-tuan jangan ingat, bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Enggak. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa

petang-petang jalan sesak, horn sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: اعتذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ayah. Redha ayah itulah redha Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita berjalan di bumi ini dengan pelbagai impian. Kita mengejar kejayaan, memburu kebahagiaan. Namun dalam kesibukan kita, kita terlupa ada satu pintu keberkatan yang sangat dekat. Tapi sering kita biarkan ianya tertutup. Itulah hati seorang ayah. Ayah mungkin tidak banyak berkata, tapi diamnya penuh dengan doa. Wajahnya mungkin tegas, tetapi hatinya penuh kasih yang tidak pernah meminta balasan. Maka hari ini kita muhasabah balik diri kita. Kita sekarang dekat mana di sisi ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa redha seorang ayah adalah redha Allah. Nabi SAW bersabda, keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa. Saudara sekalian, kalau ayah redha, hidup kita terasa ringan. Langkah kita dipermudahkan. Rezeki kita diberkati tanpa kita sedar. Contoh, ada anak yang hidup sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana setiap kali keluar rumah, dia cium tangan ayah dia. Dia minta restu dan ayahnya tersenyum redha. Itulah rahsia keberkatan yang tidak boleh dibeli dengan harta. Yang kedua, ayah adalah pemimpin keluarga. Allah rakamkan dalam Al-Quran, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Ayah adalah nahkoda, bahtera rumah, bahtera keluarga. Dialah yang memimpin, melindungi dan bertanggungjawab. Pemimpin itu mungkin tak sempurna, tetapi dia tetap perlu dihormati. Contoh, walaupun kita rasa ayah kurang memahami kita, tapi jangan sesekali kita memperkecilkan keputusan ayah. Kerana dekat bahu ayah ada amanah yang sangat berat. Yang ketiga, dengarlah nasihat ayah. Kadang kita berkata dalam hati, ayah tak faham zaman sekarang. Tapi hakikatnya, ayah sudah melalui jalan yang kita baru nak lalui. Contoh, ayah larang kita berkawan dengan seseorang. Kita rasa ayah terlalu mengongkong kita. Tapi selepas beberapa waktu kita sedar, nasihat ayah menyelamatkan kita daripada kesilapan. Pengalaman ayah adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Yang keempat, jangan melawan atau membantah dengan kasar. Berbeza pendapat itu biasa, tetapi adab jangan sesekali kita buang. Ayah mungkin pernah meninggikan suara, tapi jangan kita membalas dengan suara yang lebih tinggi. Contoh, bila ayah menegur kita, jawablah dengan lembut, "Baik ayah, saya faham." Walaupun hati kita tak setuju, tetapi adab kita tetap dijaga. Kenapa? Kerana satu perkataan yang kasar boleh melukakan hati seorang ayah sepanjang hayat. Yang kelima, berkhidmat kepada ayah adalah satu jihad. Seorang sahabat ingin berjihad, lalu Nabi SAW bertanya, "Adakah ibu bapamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya." Baginda SAW bersabda, "Berjihadlah dengan berkhidmat kepada mereka." Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara sekalian, menjaga ayah bukan kerja kecil. Itu adalah jihad yang besar di sisi Allah. Contoh, hantar ayah ke hospital, sediakan makan minum dia, atau sekadar duduk menemani ayah untuk berbual. Mungkin nampak biasa, tapi di sisi Allah, itu adalah amalan yang luar biasa. Yang keenam, sentiasa berlembut dalam tutur bicara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Isra, nada suara kita mencerminkan hati kita. Ayah tak perlukan kata-kata yang indah, cukup dengan kelembutan yang lahir dari keikhlasan. Contoh, panggilan ayah dengan penuh hormat, "Abah, ayah, boleh saya bantu?" Kadang hanya satu panggilan lembut sudah cukup membuat hati ayah berbunga bahagia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mahu hidup kita diberkati, kalau kita nak jalan kita dipermudahkan, kalau kita nak doa kita diangkat ke langit, mulakan dengan membahagiakan ayah. Jangan tunggu sehingga ayah dah tak ada baru kita nak menangis, baru kita nak berbakti. Kenapa? Kerana ketika itu yang tinggal hanyalah penyesalan. Selagi ayah masih ada, dekatkan diri dengan dia, peluk dia, mohonlah redha daripada ayah kita. Kenapa? Kerana di situlah tersembunyinya redha Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita semua beriman dan yakin percaya kepada kewujudan hari akhirat kerana kepercayaan kepada hari akhirat merupakan salah satu daripada rukun iman. Pada hari akhirat kelak, semua manusia menghuni alam ini akan dibangkitkan kembali. Setelah azab alam kubur, manusia akan dibangkitkan semula ke alam mahsyar untuk dibawa ke muka pengadilan Allah Subhanahu wa Taala, di mana dinamakan Yaumul Hisab, di mana setiap manusia akan dihisap segala perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Akan dihitung satu persatu dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Taala, kerana Allah yang menjadi hakim di akhirat. Sebagaimana yang kita selalu baca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah yang menjadi pengadil di hari pembalasan. Kita tidak akan terlepas daripada perhitungan yang adil di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Ghafir ayat 17. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Yang bermaksud pada hari ini, yakni hari Yaumul Hisab, tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada hukuman yang tidak adil pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungan hisabnya. Saudara-saudara sekalian, Yaumul Hisab merupakan hitungan bagi amal manusia semasa hidup di dunia. Daripada sebesar-besar amalan hinggalah kepada sekecil-kecil amalan, sama ada amalan baik ataupun amalan buruk. Hisab juga merupakan peristiwa bahawa Allah Subhanahu wa Taala akan memperlihatkan kepada manusia tentang semua amalan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia, dan akan menetapkan balasan yang setimpal serta adil kepada hamba-hambanya. Pada hari kiamat, manusia akan dihisap sesuai dengan amal perbuatannya. Apabila tiba waktu hisap, ini merupakan waktu yang paling menggerunkan bagi manusia. Antara bentuk hisap yang akan dilakukan kepada manusia ialah setiap kita akan dipanggil ke hadapan Allah dan akan dipersoalkan segala tingkah laku serta perbuatan kita selama hidup di dunia. Amalan pertama yang akan disoal atau ditanya kepada kita ialah tentang ibadah solat. Kita sebagaimana umat Muhammad SAW berpandu kepada hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah, bahawa baginda SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Sekiranya solat itu baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan selamat. Dan jika solatnya rosak, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Saudara-saudara sekalian, manusia juga akan ditanya tentang kehidupan di dunia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umur itu, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan, tentang hartanya, daripada mana dia perolehi dan ke mana dia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Saudara-saudara sekalian, itulah bentuk hisab Allah SWT kepada hambanya. Akan dipaparkan kepada kita tentang semua pelakuan kita semasa hidup di dunia. Masing-masing akan melihat sendiri perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Seorang yang pernah mencuri akan melihat sendiri pelakuannya ketika dihisab kelak. Seorang yang pernah menganiaya orang juga akan melihat sendiri perbuatannya. Seorang yang melakukan maksiat, walaupun pelakuannya itu dilakukan di tempat gelap dan sunyi, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga mereka yang melakukan amal soleh, perbuatan yang baik juga akan diperlihatkan, walaupun kebaikan yang mereka lakukan hanya sekecil-kecil kebaikan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Rasulullah bersabda yang bermaksud, ada seorang dari sebelum kalian dihisab, lalu tidak ditemui dirinya satu kebaikan kecuali kebaikan berupa menyingkirkan ranting berduri yang terdapat di jalan yang dapat melukai manusia. Kemudian sebab kebaikan itu, orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Selain itu, bentuk hisab Allah Subhanahu wa Taala kepada hamba-Nya, di mana manusia akan menerima kitab atau buku catatan masing-masing yang dicatat semasa di dunia, lalu akan diminta untuk membacanya sendiri. Iqra kitabak, membacanya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, disaksikan oleh seluruh manusia, seluruh malaikat, para nabi dan para rasul, di mana ketika hisab berlaku, semua manusia akan dapat membaca buku catatan amalan masing-masing. Sekalipun pada masa hidupnya dia tidak pandai membaca, bagi mereka yang melakukan dosa akan menyesal kerana segala perlakuannya dan perbuatan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia telah tercatat di dalam kitab amalan masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Kahfi yang bermaksud, dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, wahai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, mereka semua dihitungnya. Mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalam kitab itu. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Justru itu, saudara sekalian, mengingatkan kepada jemaah sekalian, mengingatkan kepada kita semua agar menyedari hakikat bahawa segala perbuatan, perilaku kita semasa di dunia akan menjadi perkiraan Allah Subhanahu wa Taala dalam menentukan kehidupan kita di akhirat kelak. Oleh itu, marilah kita menghisap diri kita sebelum kita melalui perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Kerana jika seorang yakin, benar-benar beriman bahawa seluruh anggota badannya akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti, pasti tidak akan berani menggunakan anggota badannya untuk derhaka kepada Allah, pencipta semua makhluk. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Dan setelah berlaku demikian, berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit badan mereka menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata telah menjadikan kami dapat berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
3: Aura Permata,
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain, serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.
0: Penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, studio mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba Tonggak Penyelamat Negara.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berhujung minggu. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda bertemakan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan edisi hari Sabtu hari ini bertarikh 9 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang bersiap sedia mendengarkan kami seawal 6 pagi. Tadi setelah kita ambil alih siaran dari Nasional FM dan juga telah anda ikutilah berapa rancangan adanya Tahsin Ilmu dan juga Tazkirah, dan juga baru saja tadi kita dengarkan perkongsian menerusi Vitamin Jiwa. Hadirkan diri anda untuk berinteraksi bersama dengan Cik Merah di alam maya. Sebab apa, kita akan menaik gambar menerusi platform media sosial kami, dan juga anda bolehlah WhatsApp di konti kami. Ucapan anda akan Merah keudarakan dari semasa ke semasa. Nombor konti kami 012-930-1019. Kita berhibur seketika terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

101.9 itu dia frekuensi kami untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat, Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Itu dia tiga frekuensi kami. Selamat pagi rakan pendengar yang hadir menyapa Cik Merah yang terawal. Antaranya kita ada kiriman Encik Nin Banjari yang berada di Pek Raja Batu Pahat, Johor. Cik Merah, selamat berkonti di Aura Permata. Sihat senyuman manis lagi ceria selalu hendaknya. Satu nama tetap di hati ucapan untuk isteri Fadila Arni Osman Deng Kubo Pak Wan Nordin Keluang, putera bungsu Jumari Hajah Naila Sadiah Markum Hajah Melo dan semualah pendengar setia Johor FM. Dinantikan hari ini rancangan Yok Dong Apa dan juga kata-kata bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu, Allah sayang kita. Kita ada juga Kak Ina Pekandena, selamat berhujung minggu untuk rakan SKS, rakan pendengar Johor FM. Untuk Cik Merah, selamat bertugas. Terima kasih. Dan kiriman Hafiz Azmi yang berada di KL, dengarkan kami. Wah, terima kasih lah awak ya. Dengarkan kita semestinya menerusi aplikasi RTM Click lah tu. Dan kita ada juga Nana Ruziana, selamat berkonti Cik Merah di segmen Aura Permata. Tak sabar kejap lagi nak dengarkan Yok Dong Apa. Dan juga untuk pendengar, moga ceria dan sihat selalulah. Arazmi Basri pun hadir mendengarkan Johor FM Good Morning kata. Ya, terima kasih untuk anda semua. Kita meneruskan hiburan seketika dan nantikan kita ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan juga di jam seterusnya ada berita Johor FM dan juga klik tajuk berita edisi pagi ini.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
1: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
1: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
2: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
1: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya, harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insya Allah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos yang saya kata tadi akibat daripada bahan api.
1: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6, apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
1: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri satu sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 造孽犯啊！你放个屁！
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Ayuh warga Johor, jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Jerafan Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Cik Merah, menemani anda menerusi segmen Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Untuk waktu ni, kita ikuti klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Kita mulakan dengan banjir di Kedah, sebuah PPS di Bandar Baharu dibuka. Difahamkan satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Kedah Kampung Sungai Tengah menempatkan 12 sebuah keluarga yang terjejas banjir malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu Lieutenant PA Abdul Rahim Khair memaklumkan hujan lebat berterusan melebihi 2 jam menyebabkan paras air Sungai Tengah melimpah. Katanya selain Kampung Sungai Tengah, surut terjejas Kampung Sungai Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Payu Salak dan Kampung Batu Hampar. Seterusnya, untuk klik tajuk berita, program Hasrat Madani akan diperluas ke seluruh negara. Difahamkan program Hasrat Madani akan diperluaskan ke seluruh negara dalam usaha menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. Program berkenaan telah dilaksana di 3 negeri, Sabah, Pulau Pinang dan Melaka. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, berbagai program menarik diatur dalam program tersebut termasuk wayang baca. Dan program berkenaan dilihat berjaya mengumpul masyarakat berbilang kaum menyaksikan filem yang ditayangkan. Dan terakhir klik tajuk berita sebelum kita berehat seketika, PM tamat kunjungan singkat ke Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menamatkan kunjungan singkat ke Cebu City bagi membawa misi kenegaraan ke sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang-sidang berkaitan yang tamat hari ini. Melalui hantaran di Facebook, beliau maklumkan Malaysia akan terus memainkan peranan dalam menggilap semangat ASEAN, terutamanya dalam merapatkan jurang pembangunan. Baik, ini dia klik tajuk berita. Kita akan berehat seketika bersama kembali selepas ini.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Jurah FM Permata Selatan. Baik, kita bersambung kembali untuk klik tajuk berita yang seterusnya pada pagi ini. Ini dia berita antarabangsa. Indonesia lapor 2 kes disyaki hantar virus. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki hantar virus di Jakarta dan Yogyakarta di tengah kebimbangan menerusi penularan yang berkaitan dengan kapal pesiaran MV Honjes menurut Kementerian Kesihatan negara itu pada Jumaat. Difahamkan Menteri Kesihatan Budi Gunadi Sadikin Kim berkata, kerajaan telah berkoordinasi dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi memperkukuh saringan dana pengesanan awal. Seterusnya untuk klik tajuk berita, Trump umum gencatan senjata 3 hari antara Rusia Ukraine. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan di media sosial terus gencatan senjata selama 3 hari antara Rusia dan Ukraine bermula hari ini 9 Mei hingga Isnin 11 Mei. Trump berkata bahawa gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik dan juga pertukaran seramai 1,000 tahanan perang kedua-dua negara. Dan terakhir klik tajuk berita, Spanyol lapor kes disyaki hantar virus dikaitkan dengan kapal pesiaran. Setiausaha Negara Bagi Kesihatan Spanyol, Javier Padilla pada Jumaat berkata pihak berkuasa kesihatan telah mengesan satu kes disyaki hantar virus di bandar Alicante di timur negara itu dan telah mengambil langkah sewajarnya. Baik, inilah dia klik tajuk berita dan kita meneruskan hiburan melangkah di jam yang seterusnya. Terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.